Silman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas. Kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri. Di sana ada Anthony Robinson. Masih Robinson. Pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah. Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja. Cimren. Masih Tim menguasai bola. Mencari rekannya. Alirkan ke tengah. Pada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Dest. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat.

dari sisi Karim. Tim umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan yang baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muhammad Ramosi. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini Edin Dzeko. Edin Dzeko langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper.

kan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, siap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alaj Begovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya. Tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alaj Begovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alaj Begovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksud saya tadi umpan sodoran ke depan. Namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Hidup Tanpa Stres karya Era Vindiani dirilis pada tahun 2022. Buku ini dibuat untuk membantu orang-orang menghadapi masalah-masalah yang menyebabkan stres dalam kehidupan mereka. Stres bisa muncul kapan saja pada orang muda maupun dewasa. Melalui buku ini, Era Vindiani menawarkan berbagai strategi dan teknik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan dan keseimbangan. Dalam buku ini, penulis memberikan pemahaman yang mendalam mengenai apa itu stres, sumber-sumbernya, dan bagaimana stres mempengaruhi tubuh dan pikiran. Dengan mengenali penyebab stres, pembaca dapat mengetahui langkah pertama dalam mengelolanya. Era Vindiani juga menjelaskan dalam buku ini berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan dan yoga yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Lewat buku Seni Hidup Tanpa Stres, penulis menekankan pentingnya manajemen waktu yang efektif untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan produktivitas. Mengembangkan pola pikir positif yang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi stres, menyoroti pentingnya menjaga kesehatan fisik melalui olahraga teratur dan pola makan yang sehat, serta pentingnya hubungan sosial yang sehat dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk kesejahteraan emosional. Buku ini juga menyediakan berbagai strategi praktis untuk mengatasi situasi stres dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di tempat kerja, di rumah, atau dalam lingkungan sosial agar dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pendengar sudah jatuh tertimpa tangga. Kalimat pepatah tersebut menimpa timnas Senegal di Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak? Setelah tumbang tragis oleh Belgia pada menit-menit terakhir, kekalahan itu juga menambah rekor buruk Senegal di Piala Dunia. Timnas Senegal harus ikhlas mengubur mimpi melaju lebih jauh di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Belgia. Tim Singa Teranga ini gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan tersingkir lewat gol penalti detik-detik terakhir di babak perpanjangan waktu. Laga yang berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, semula berada dalam kendali Senegal. Tim asal Afrika itu bahkan masih memimpin hingga memasuki menit ke-85 sebelum Belgia memulai kebangkitannya. Romelu Lukaku membuka asa Belgia lewat gol pada menit ke-68. 3 menit kemudian, Youri Tielemans menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Drama mencapai puncaknya ketika Belgia memperoleh hadiah penalti pada masa injury time babak perpanjangan waktu. Tielemans sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo dan memastikan kemenangan Setan Merah dengan skor 3-2. Kekalahan tersebut mencatatkan rekor yang tidak diinginkan bagi Senegal. Melansir data Stats Foot, Singa Teranga menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal lolos. Tepatnya setelah Senegal sempat unggul 2 gol hingga menit ke-85 pada fase gugur. Hasil itu juga memperpanjang rekor buruk Senegal saat berhadapan dengan wakil Eropa di Piala Dunia. Mereka kini menelan 5 kekalahan beruntun dari tim-tim Eropa, termasuk kebobolan 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir melawan tim dari benua biru. Secara keseluruhan, dominasi tim Eropa atas wakil Afrika di fase gugur Piala Dunia masih sangat terasa. Data Stats Foot menunjukkan hanya ada 4 kemenangan yang mampu diraih negara-negara Afrika. Tepatnya dalam 18 pertemuan melawan tim Eropa di fase tersebut. Dengan rincian, 3 kemenangan diraih Maroko dan 1 kemenangan menjadi milik Senegal. Sementara itu, Belgia berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Setan Merah itu selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan antara... Jadi sudah bisa dipastikan nantinya Belgia akan berhadapan dengan Amerika ya, setelah Amerika menundukkan Bosnia Herzegovina.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, Anda masih menikmati ada salah satu hits terbaik dari kelompok Gigi. Damainya Cinta membawa kita ke pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa tuntas sudah tugas saya Julaika Waulat bersama Anda. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani rekan saya Yuli Rohromana. Bila Taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada, kembali di lanjutan lintas Fak-Fak Siang edisi Kamis 2 Juli 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda di lanjutan lintas Fak-Fak Siang hingga sore nanti dengan beragam segmen acara yang kami persiapkan temani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Julaika Eka Waulat sudah menemani Anda di sepanjang awal siaran hingga di jelang pukul 12 dengan berbagai pilihan segmen acara yang sudah dibagikan untuk Anda. Semoga saja ruang informasinya dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda, begitu juga dengan sajian hiburan, semoga dapat terus menyemangati Anda melanjutkan tugas aktivitas di sepanjang pagi, siang hingga sore hari nanti. Dan baik pendengar, sudah pukul 12 lebih 1 menit. Selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat Anda dan semoga saja waktu yang ada dapat kita pergunakan dengan baik untuk makan siang dan rehat sejenak sebelum nantinya kita kembali berkutat dengan aktivitas di sepanjang siang hingga sore nanti. Dan yang pasti ya, sajian informasi dan juga hiburan masih terus kami bagikan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, saya temani Anda, kita ada di ruang hiburan dan juga informasi. Kali ini hiburannya kami hadirkan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 13 saat kembali kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Selepas dinamika olahraga Pro 3, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan baik pendengar ya, selanjutnya selamat menikmati waktu istirahat Anda dan semoga sajian hiburan berikut dapat menemani ruang istirahat di sepanjang siang ini.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Puji Hartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: mungkin orang baru. Kalau dia baru masuk pasti dia bilang mungkin pahit karena dia punya biji. Biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya dia anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.

0: asin mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Dan saat ini Kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surakarta dan mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lainnya. Dan lawyer Keraton Surakarta, Teguh Satya Bakti, menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat. Ya, dan pemerintah optimistis target nasional dapat tercapai tahun ini dan percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Informasi kembali kami kutip dari rri.co.id.

0: Tolong ambil mama korek api dulu, Kang. Bawa datang sini.
1: Korek api buat apa, Ma?
0: Ya ampun, kok terlihat sampah sebanyak begini? Mama membakar sampah-sampah ini dulu.
1: Ya ampun, Mama, sto bakar sampah tak karuan sudah.
0: Sibuk saja. Mama bakar sampah-sampah ini biar sampah habislah. Halaman rumah ini deh bersih, toh.
1: Yo, sampah ini deh habis. Tapi masalah terus selesai, Ma. Malah bikin tambah masalah, oh. Bikin polusi udara saja. Mama tahu kan, Trada, sampah yang ketong bakar, depo asap itu mengandung bahan kimia berbahaya. Kalau ketong hirup, dampaknya terbaik untuk kesehatan. Selain itu, toh, berdampak buruk juga untuk ketong lingkungan. Jadi stop bakar sampah sudah, Ma. Lebih baik katong kelola sampah ini dengan benar. Terapkan 3R, reduce, kurangi, reus, gunakan kembali, recycle, daur ulang. Terus sampah organik tuh, ketong bisa bikin kompos atau buang sampah ini dengan benar, Ma.
0: Yo, kalau begitu jangan banyak bicara saja. Mari bantu mama sini.

0: makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: 101.4, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Prosatu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Baik pendengar, pukul 12.43 menit kita masih bersama di lagu tradisional atau lagu-lagu daerah di kesempatan siang hari ini. Fak-fak siang hari ini cuaca ada sedikit panas ya, matahari, namun langitnya sedikit berawan. Gimana dong? Ya, yang pasti cuaca ini semoga tidak mengurangi kita semua semangat ya. Yang pasti saya mau bilang bahwa jangan mengeluh tentang mau hujan, karena beberapa waktu kemarin tidak hujan, kita mengeluh, aduh hujan ini belum turun lagi kah. Nah sekarang setelah hujan mulai turun, kita mulai kebingungan dan mulai mengeluh lagi ya, namanya manusia begitu ya. Tapi yang pasti jangan terlalu sering-sering mengeluh ya, berkat atau rezeki itu semakin jauh dari kita. Oke, jangan sampai ya. Dan ya, kita menuju ke pukul 13, yang mana nanti saya ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

Kofah merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus.

Pendengar, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kembali kami nantinya ajak Anda ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan baik pendengar, saya cukupkan dulu ya pilihan informasi dan juga lagu-lagu tradisional. Lagu tradisional berikut menutup kebersamaan kita di lagu-lagu tradisional siang hari ini. Selanjutnya kita menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kami kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian De Sabre hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
4: Merci de nous avoir.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, the second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
1: Celah pertahanan tanah gelah.
0: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Program Rekis Lagu-Lagu Dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, selamat siang pendengar. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta Dinamika Olahraga Pro 3. Dan pendengar, selanjutnya saya temani Anda, kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum saya terima ya penelpon yang mau bergabung di siang hari ini, saya informasikan untuk Anda didengar dulu list lagu-lagu yang bakal saya putarkan ya untuk Anda di siang hari ini, yang pastinya bisa di request ya. Oke, saya awali dengan Caca Handika, 24 karat Siti KDI, Cinta Hakiki Iis Dahlia dengan Bulan Purnama, Siti Badariah Melanggar Hukum, Lesti Bumi Pun Turut Menangis, Mirnawati Takdir, Rido Roma dan Soneta Group dengan Sekuntum Mawar Merah, Ayu Ting Ting Jangan Gitu Dong, Nelly Agustin Cubit Tak Mau Dicubit, Trio Macan Resesi Dunia, ada juga Trio Mi dengan Mau Lagi, Emil Yong Rembulan Malam, Rara Lida dengan Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Ica Chania dengan Alay Nakal, Kalia Siska Gara-gara Sebotol Minuman. Nah, itu dia ya beberapa pilihan lagu yang bisa di request. Dan mengawali kebersamaan kita, saya sapa dulu ada Putra Tengah yang punya Kota Pala Fak-Fak ya, seputaran Jalan Kokas ya, untuk Putra Tengah selamat siang. Ada juga ya Bang Irwan ya yang punya Bandung. Tak lupa juga ada Bunda Christine punya Toli-Toli. Iya, ada Ibu Ani yang punya TPA juga. Ya, buat yang punya Jalan Cendrawasih selamat siang. Lalu Pak juga ada Bang Luhut, ada Pak Nasrun ya, ada Bunda Emma Momere, ada Iwan Aceh, ada Bunda Christine Toli-Toli, Benny Manado, ada Bunda El Manado, ada Pak Junaidi yang punya Kota Ambon ya. Selamat siang untuk semuanya. Ada Pak Nasrun juga, tak lupa saya sapa. Dan saya langsung sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, selamat siang Putra Tengah, apa kabar? Oke, baik. Silakan langsung saja, mau request lagu apa? Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Oke, Mbak Yuri sama Bunda. Ada Bang Le, ada Bunda Natalia, ada Mbak Dinedi, ada juga Bu Ani Adung dan juga ada Pak Buser, ada Ahmad Iwan, ada Bang Yunus, ada Adi, ada Pak Mamat, ada Rat, ada juga Bang Dali, Om Bosan yang pertama, dan juga Bang Haji, Bang Iman, juga Bisa Elani, Bang Rokan, Mama Tia, Bisa Rida, Pak Natum, Salma, Bisa Adian, Bang Ruhut, Bang Tua, Bang Yun,
0: juga Pak Fedy
1: dan Bu Sri dan terima kasih Mbak Yuli, Dangdut adalah
0: asik. Terima kasih untuk Om, iya, dengan Putra Tengah.

0: Baik, pendengar saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi sama Yuli.
0: Oke, selamat siang Bunda Christine, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Mbak Yuli di mana?
0: Sama dong. Oke, Bunda Christine silakan.
1: Saya mau pilih lagu nomor 2, jangan panas, nanti mau ambil nomor 1, saya nomor 2 aja.
0: Oke, baik, silakan salam-salamnya.
1: Salam yang pertama, ada Ibu Utria bersama Pak Freddy, selamat siang, salam sehat. Ada Ibu Maslia, ada Pak Bintang Pratama, Pak Nasrun, Kang Cut, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcel Borosna ya, ada Ayu Dimasohi, Gereja Jakarta, Ibu Sofia Saab, Kang Ahmad Irwan, Bung Darwin, Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Windy yang ada di Tokyo, Bang Le Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Ibu Ani Kota Mobagu, Iksi Priabu, Purnama Sari, ada Andi Takrawinata, Bunda Ima, dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Oke.
1: Mbak Yul, tetap semangat ya, selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yuli dan Amin. Keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yul, selamat siang dan Dut adalah kita.
0: Asik. Oke, baik, Bunda Christine, terima kasih sudah bergabung. Lanjut di belakangnya Bunda Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Asik, dengan siapa di mana?
2: Bang Lei.
0: Bang Lei, kok nomornya baru banget sih?
2: yang satunya untuk monitor.
0: Oh, oke, baik. Oke. Gimana nih kabar cuaca di sana?
2: Cuaca lagi dikatakan mendung enggak juga. Dikatakan panas juga, Mbak Yuli. Sekarang ini sudah panas ini, Mbak Yuli.
0: Oke, baik.
2: Oke, iya. Bang. Lagunya Lee. Dari Caca Handika.
0: Dari Caca Handika.
2: Caca Handika.
0: Oke, baik. Iya. Silakan salam-salamnya.
2: Salam dulu pertama-tama untuk Mbak Yuli lagi bertugas. Makasih sudah angkat teleponnya. Dari Bang Lee, Kalimantan Utara. Tadi Bang Putra Tengah tadi. Jadi angkat telepon tadi itu Mbak Yuli. Enggak mau komplain. Gitu juga Bunda juga takut. Sudah kebagian lagu.
0: Oke. Baik.
2: Salam juga untuk Mas Lian Nurjael, Bang Luhut, dan juga untuk Pak Nasrun, Bunda Farida, dan untuk Bunda Ima, Pak Freddy, dan Bunda Utri. Dirangkul sama Mbak Yuli. Oke, Mbak Yuli, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Bang Lei ya. Lanjut di belakangnya Bang Lei. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bung Darwin, apa kabar?
3: Baik-baik selalu.
0: Sehat-sehat selalu, macam lama sekali begitu.
3: Oke lagi.
0: Oke. Baik, silakan mau request lagu apa?
3: Lagu apa?
0: Gimana?
3: Lagu apa?
0: Lagu yang tersisa ada Iis Dahlia, Bulan Purnama, Siti Badariah Melanggar Hukum, Lesti, Bumi Pun Turut Menangis, Mirnawati Takdir, Rido Roma, dan Soneta Sekuntum Mawar Merah, Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong, Trio Macan, Resesi Dunia, ada Trio Mi dengan Mau Lagi, Emily Yong dengan Rembulan Malam, Rara Lida, Kaca, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Ica Chania dengan Alay Nakal, Kalia Siska dengan Gara-gara Sebotol Minuman.
3: Rembulan
0: Malam. Oke, baik, padahal ini masih siang ini.
3: Itu lagi.
0: Oke. Oke, baik, silakan.
3: Buat semuanya, buat Martin Lee, buat Gebung Putra Tengah, dan Ayub Masri yang punya Masri dan Mbak Christine yang baru lewat tadi. Oke, selamat siang, salam kudanda.
0: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya buat Bung Darwin yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk semua ya yang siang hari ini sudah mulai apa ya, ketok-ketok dari tadi, waduh takut tidak kebagian, padahal waktu kita itu cukup panjang gitu ya, ada masih lumayan panjang, masih ada 1 jam lebih, 1 jam 20 menit ya. Dan yang mau ikutan jalurnya masih saya buka, masih di 0811 495 9490. Ya, mana nih suaranya Bunda El, ada Nona Vika juga, ada Purnama Sari, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali, Ibu Rosna, tak lupa juga Kakak Lili, ada Bang Yoga, ini Bang Yoga juga setelah pernah muncul-muncul, iya Kakak Lili pun demikian, pokoknya untuk semuanya semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, belum ada yang ikutan ya, kembali kita, iya, dengarkan beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah di request dan kami ingatkan di pukul 14 kita ikuti cek fakta. Dan baik ya, ada Nelly Agustin dengan Cubit Tak Mau Dicubit, ada Siti KDI dengan Cinta Hakiki, Caca Handika 24 Karat, ada Emily Yong dengan Rembulan Malam.

0: pertama. Tadi toh Adik di sekolah belajar tentang flora dan fauna.
1: Oh ya? Coba Adik sebutkan hewan-hewan apa saja yang tadi dipelajari.
0: Banyak mah, kalau di Papua ada burung cendrawasih, kanguru Papua, ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya mama, sekarang katong sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sepunah.
2: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat pirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Selamat siang saudara pendengar. Kita ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudaryati Deyang ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nanik S, Deyang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menanyakan informasi tersebut. Nah, melansir dari Kompas TV, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejaksaan Agung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangan. Demikian cek fakta

Anda apa nama bagian melengkung berwarna putih pucat di dasar kuku kita? Dilansir dari National Geographic Kids, bagian kecil berwarna pucat yang melengkung di dasar kuku disebut lunula. Dalam bahasa Latin, lunula berarti bulan kecil. Lunula ini merupakan bagian dari akar kuku yang memproduksi sel kuku kita. Lunula berwarna lebih pucat atau putih dibandingkan bagian lain kuku. Warna putih pada lunula ternyata berasal dari kerumunan sel-sel baru di dalamnya. Bentuk lunula cenderung sama dengan bentuk ujung kuku kita jika tidak dipotong dan dibiarkan memanjang. Dan uniknya, setiap kuku manusia memiliki lunula, namun tidak selalu dapat terlihat kecuali pada kuku ibu jari.

0: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kakak Nangnatanala kita.
0: Asik, Ade Vika. Apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
0: Luar biasa. Oke, Vika, silakan mau request lagu apa?
1: Lagu apa-apa, kakak.
0: Iya, yang tersisa ada Iis Dahlia dengan Bulan Purnama, Siti Badriah Melanggar Hukum, Lesti Bumi Pun Turut Menangis, Mirnawati Takdir, Rido Roma dan Soneta Group dengan Sekuntu Mawar Merah, Ayu Ting Ting
1: Jangan.
0: Yang mana? Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Ya, bersama-sama buat kakaknya yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kakak sekeluarga yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat keluarga. Bunda yang menunggu, salam sayang selalu. Ibu Ani, kota Melayu. Salam sehat keluarga. Bang Luhut, Buka Tengah, Pak Tamadan, Pak Deli, Yumal Tengah, Akhir, buat Nancy, kakak tua. Sesanya kakak, terima kasih sama yang menetap lelah kita.
0: Asik, terima kasih untuk Nona Vika di Manado. Lanjut di belakangnya Nona Vika. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Asik, Sari di Banjarmasin, apa kabar?
2: Iya, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Sari, di Banjarmasin cuacanya gimana?
2: Cuacanya mendung ini.
0: Mendung, berarti sama ya dengan di Fak-Fak, mendung.
2: Iya, berarti satu hatap tuh.
0: Iya, benar sekali. Oke, Sari, silakan mau request lagu apa?
2: Lagunya Takdir.
0: Takdir.
2: Saya dari lihat. Siapa itu tadi Takdir?
0: Takdir dari Mirnawati.
2: Iya, itu aja ya.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Hadi yang ada di Nias, buatnya Bang Yunus juga, buat Mas Galuh, buat semuanya aja.
0: Okay.
2: Buat Mbak yang lagi bertugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Hadi. Untuk Sari ya di Banjarmasin. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Bang Hadi, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar sehat Kak Yuli.
0: Sehat ya? Sama dong pastinya. Oke, Bang Hadi, silakan mau request lagu apa?
3: Lagu apa ya yang
0: terakhir? Yang tersisa ada Iis Dahlia dengan Bulan Purnama, Siti Badriah Melanggar Hukum, ada Lesti Bumi Pun Turut Menangis, Ayu Ting Ting Jangan Gitu Dong, Trio Macan Resesi Dunia, ada Trio Mi Mau Lagi, ada Rara Lida dengan Kala Cinta Menghampiri, Ica Chania dengan Alay Nakal, Kalia Siska dengan Gara-Gara Sebotol Minuman.
3: Saya mau dengar dari ini aja deh. Dari Lesti aja
0: lah. Lesti, oke, baik. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya pertama buat Kakak Yuli sama bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya. Ada ini tadi ya, Sari ya.
0: Iya, benar.
3: Makasih sapaannya. Ada juga Bang Putra Tengah, ada juga Bang Bintang ya. Ada siapa, Melisa di mana di sana? Ada Pak Freddy juga, ada Pak Nato, ada satu lagi nih. Saya lupa namanya ini loh kak. Makanya saya nggak apa namanya, makanya saya nggak kena ini semua, kena apa semua. Jadi, oh iya ada Bunda Christine ya, Bunda
0: Christine, di Toli-Toli,
3: Kak Lili. Bang Nur Gael juga, Ibu Rosna, ada Bang Iwan, Bang Luhut juga ya. Pak Junaidi, dan ada juga sih kata dia saya dengar.
0: Iya benar.
3: Salam sehat selalu. Dan untuk semuanya jelas Pak Yulia, dari Alpha PJ dan Master kecuali ya. Ucapannya salam sehat dan salam kompak selalu di udara. Oke, begitu aja Pak Yulia. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih kembali untuk Bang Hadi. Lanjut di belakangnya Bang Hadi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke, silahkan. Mau request lagu apa dulu nih?
4: Request lagu, boleh pilih Akang Sejo.
0: Boleh, nanti saya pilihkan.
4: Ini siapa ya? Lupa modulasi lain. Ini.
0: Halo.
4: Ya halo, halo, halo. Ah,
0: bagaimana?
4: Ini Yulika.
0: Iya benar.
4: Oh betul. Soalnya ada sibuk-sibuknya ibu-ibu muda ini. Ada ngomong-ngomong kata ada ibu-ibu satu dia punya burung, dia punya parsiki. Teras anak teras ini berteriak-teriak. Kalau orang bilang, oh setelah kita minum obat itu balik kata saya.
0: Okay.
4: Tapi bapak satu bilang itu, bapak satu bilang itu kalau manusia itu dia kesana kemari itu dia bicara nak bawa-bawa lagi yang mulut itu ini pasti dia kesama dengan pasti juga
0: pak. Oke, baik.
4: Lagi juga ayu banyak para. Yang pertama buat Yuli sayang, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Kasih Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjut, ada kakak Lili, salam sehat. Ada ya, Ibu Mas Lia, Ibu Fariza, Ibu Nurjail, Ibu Ani, ada Ibu Rosna juga semuanya salam sehat di Manado. Ada Vika, ada Ibu Ani juga di Manado. Salam manis, salam sehat. Maju Nadi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Bintang Pratama, Pak Dodang, Pak Darwin, Pak Bota, ada Pak Nasim, salam sehat. Ada Bunda Ima, putra Tengnya, salam sehat. Ada di Ternate, Rani di Ternate, salam sehat juga. Ada Luhut, ada Jerry, ada Bang Lel, ada Bang Cut, Bang Amin, juga ada Pak Ucang di bawah, Pak Yunus, semuanya salam sehat. Teman-teman yang ada ini, ada Anulin, ada Polin, ada Pak David, permainan burung parsiki, supaya tak teras sana teras ini. Untuk Yuli Sandan, makasih, selamat siang, selamat adalah kita.
0: Asik, terima kasih kembali untuk Bunda El. Lanjut di belakangnya Bunda El, halo selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pak Junaidi Ambon.
0: Iya Pak Junaidi, apa kabar, bagaimana cuaca kota Ambon?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat, baik kah ini kah?
0: Dengan Yuli di sini.
5: Ya Yuli,
0: iya.
5: Bulan Purnama.
0: Bulan Purnama, oke okay, baik. Silakan salam-salamnya.
5: Iya. Oke, Mbak Eka, Yuli, terima kasih banyak. Semoga diberkati Tuhan selalu bersama keluarga juga ya. Ada kita orang punya Bunda El Koro lewat. Ada Fika juga di Manado. Ada apa Ibu Ani di Kota Bogor yang ada di Manado. Seberapa salam semua dapat Junaidi. Ada satu yang tadi baru lewat siapa, Bu Hadi kah? Hadi yang ada di Niaska. Bung Hadi, selamat siang, terima kasih salamnya. Ada Bang Luhut juga di sana di Tapanuli, selamat siang, harapan sehat. Lelei juga, selamat siang, harapan sehat. Bang Iwan yang di Aceh, selamat siang, harapan sehat. Terus selalu Bintang Pratama, Bung Nasrun juga, ada Ibu Mas Lia juga ya di Sulawesi Tengah, selamat siang, harapan sehat. Semua Darwin juga, selamat siang, harapan sehat juga. Ada siapa? Bung Ucang, Bang Yunus yang ada di apa nama di Babau, selamat siang. Harapan saya juga selalu Ibu Ima yang ada di Momere, selamat siang. Lalu kemudian ada Pak Putra Tengah juga, selamat siang dan harapan saya selalu. Lalu kemudian ada siapa ya,

0: ada siapa ya lagi, oh Koeran yang ada di Ternate, Selamat Tia dan Harap. Lalu Malili juga di sana, Selamat Tia dan Harap. Semua sudah dapat salam dari Pak Junadi. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Pak Junaidi dan terima kasih untuk semuanya ya. Sebelum kita break, satu penelpon ya, saya sapa di ujung telepon ya. Oke, terputus dan baik, belum ada yang bergabung. Langsung saja ya, ada pilihan 4 lagu yang sudah di request. Ada Rido Roma, Sekuntum Mawar Merah, ada Mirnawati dengan Takdir, Lesti Bumi Pun Turut Menangis, juga ada Siti Badariah Melanggar Hukum, dan juga ada Iis Dahlia Bulan Purnama. Jangan kemana-mana, langsung saja kita dengarkan pilihan lagu-lagu berikut ini.

jenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita sudah ada di penghujung kebersamaan Pro Dangdut untuk edisi Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, saya cukupkan dulu Pro Dangdut untuk hari ini. Di pukul 15 nanti saya ajak Anda kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari. Dan baik pendengar, satu lagu mendatang sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Manokwari, ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Baik pendengar, kita masih menunggu bergabung dengan Pro 1 Manokwari, ikuti War Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, aktivitas positif dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun berbagai perilaku negatif. Hal itu disampaikan Sobat Bersinar tahun 2025, Lovianti Raubaba, yang mengajak pelajar di Papua Barat memanfaatkan waktu luang melalui kegiatan yang bermanfaat dan membangun karakter. Lovianti mengatakan program Sobat Bersinar memberikan banyak pengalaman berharga, terutama dalam memahami bahaya narkoba, serta membangun keberanian untuk menolak ajakan yang dapat merugikan diri sendiri. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi secara asertif menjadi bekal penting agar generasi muda mampu mengatakan tidak terhadap penyalahgunaan narkoba.
1: Yang pasti saya mengajaknya untuk kegiatan yang positif, contohnya seperti pergi beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah yang positif. Apalagi saya ke sekretaris OSIS, saya dengan teman-teman saya, ketua OSIS dan jajaran yang lain, kami membuat kegiatan-kegiatan seperti class meet, yaitu di dalamnya tuh berisi kegiatan seperti futsal, lomba e-sport, yaitu lomba games online, dan juga ada class war, yaitu lomba antar kelas tentang pengetahuan sains, sehingga itu membuat teman-teman lebih mengarah ke hal-hal positif dan menjauhi hal-hal negatif gitu.
0: Ia berharap semakin banyak generasi muda Papua Barat yang mengisi waktu dengan kegiatan positif, sehingga mampu meraih prestasi sekaligus menjadi teladan dalam menyampaikan, maksud kami, mengampanyekan hidup sehat dan bebas narkoba. Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat sinergi Polres Teluk Pintuni bersama pemerintah daerah dan lintas instansi. Laporan reporter Dina Rianti dari Teluk Pintuni.
2: Kepolisian Resor Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Kampung Inuriji, Distrik Bintuni Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan berlangsung sederhana namun penuh makna dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hari Sutanto memimpin langsung apel tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan seluruh masyarakat yang selama ini terus membangun kolaborasi dengan Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat harus terus dipertahankan demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
3: Nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati, pemerintah daerah, kemudian para Bapak Pindah, khususnya, kemudian umumnya masyarakat Kabupaten Teluk Pintuni yang telah membantu kami, Polri, khususnya Polres Teluk Pintuni yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga kamtibmas. Tanpa dukungan semua unsur, niscaya itu tidak akan bisa. Atau pesan dari saya untuk Kabupaten Teluk Pintuni, jaga selalu koordinasi, tanpa komunikasi, ibarat orang itu adalah makanan itu hambat. Jadi apapun permasalahan yang ada, harus komunikasi, kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan baik Polri maupun TNI.
2: Sementara itu, Bupati Teluk Pintuni, Yohanes Manibi, mengatakan di usia ke-80, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta selalu profesional dan humanis melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bupati juga mengapresiasi karena Polres terus melakukan koordinasi dalam berbagai hal dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Pintuni, serta masyarakat Kabupaten Teluk Pintuni, Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga pengabdian kami kepada masyarakat terus nyata dan terus menjadi pengabdi dan selalu menjadi sosok Polri dan selalu hadir untuk masyarakat. Selama kepemimpinan Bapak Kapolres, Bapak Hari, kita selalu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang humanis, sentuhan yang betul-betul dekat dengan masyarakat dan tetap Mas selalu terjaga dengan koordinasi bersama-sama yang kokoh dari Kabupaten Teluk Pintu.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 di Teluk Pintu ini menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban serta pelayanan publik yang semakin baik. Dari Teluk Pintu ini, Popo Berarti Daryanti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Papua Barat mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak sebagai langkah awal mencegah penyalahgunaan narkoba dan berbagai pengaruh negatif di era digital. Pendampingan keluarga dinilai menjadi benteng utama agar anak mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pergaulan. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat Sri Sutanti mengatakan orang tua perlu menanamkan 3 nilai utama kepada anak sejak dini, yakni keberanian berkata tidak terhadap hal negatif, mampu mengendalikan emosi, serta membiasakan diri melakukan aktivitas yang positif. Menurutnya, nilai-nilai tersebut akan membentuk karakter anak yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
1: Kemampuan untuk bicara tidak, kemampuan untuk mengatur emosi mereka, mengatur diri mereka, dan kemampuan untuk mengembangkan sesuatu ke hal yang positif. Kalau mereka sudah punya 3 itu, dalam bukan hanya narkoba aja ya, tapi mungkin dalam segala kenakalan remaja atau video porno atau gendong yang tidak bagus tuh, mereka mampu untuk bilang tidak. Mungkin untuk orang tua, kalau anaknya itu masih SD, mungkin dia masih milikmu ya, masih milik keluarga itu. Artinya kamu yang tahu, gitulah, kamu yang orang tua yang tahu bahwa apa sih yang bagus dan tidak yang kuberikan pada anak. Ketika anak-anak kita sudah sampai remaja, itu mungkin kita agak jauh ya, dengan ada sedikit ada jarak, karena mereka lebih akan percaya ke temannya. Maka jangan hanya fokus di anaknya, tapi fokuslah juga di pertemanannya, gitu ya. Jadikanlah sahabatnya itu juga anakmu, gitu. Misalnya kan, jangan sampai jaraknya semakin jauh, gitu. Kalau misalnya sudah anak-anak semakin besar dewasa, jadikanlah dia teman. Ya, artinya bahwa dengan tetap menggenggam anak kita dalam handelan kita, kita akan tahu anak ini kita mengarah ke yang baik kah atau yang jelek kah. Tetapi kita sebagai orang tuanya, kita bisa mendampinginya dalam hal apapun, karena kan memang kita berharapkan anak-anak kita selalu hal yang baik. Tapi kan namanya perkembangan internet, perkembangan medsos, perkembangan lingkungan ini, kadang anak hanya butuh pendampingan agar bisa melewatinya dengan baik-baik saja.
0: Ia juga menghimbau orang tua untuk

0: fokus sasaran di tiga tempat, yaitu di Kampung Bakaro, ada di dua titik, yakni di Kampung Bakaro Kompleks Pemanggilan Ikan serta di Kompleks Abasi Saubas dan Pulau Mansina. Penyebaran mahasiswa KKN dari 28 orang tersebut di Kampung Bakaro Pemanggilan Ikan mendapat 10 orang, di Kompleks Abasi Saubas ada 9 orang, dan di Pulau Mansina juga ada 9 orang. Safran, mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan selaku koordinator KKN UGM periode 2 di Manokwari, menjelaskan kepada RRI usai melaksanakan proyeksi awal, yakni perkenalan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di ketiga lokasi tersebut, terlebih khusus di Kampung Bakaro. Maksud dan tujuan para mahasiswa akan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Agustus 2026 datang, di mana dari ketiga lokasi penempatan tersebut merupakan kawasan pesisir dengan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang khas yang berpotensi untuk dapat dikembangkan agar bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
1: Beberapa fokus di wilayah, seperti kalau di sini kita akan lebih melakukan pendekatan dengan anak-anak dan juga kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kalau di Mansinam kita akan fokus pada sektor pariwisatanya, karena kita tahu bahwa Mansinam memiliki banyak potensi wisata yang belum terlalu berkembang. Sedangkan di Abasi itu nanti kita akan melakukan program kerja yang berbasis prepare seperti lampu jalan ataupun revitalisasi-revitalisasi lainnya.
0: Dalam menjalankan program KKN dan program pengabdian kepada masyarakat, PPM khusus di Kampung Bakaro lebih fokus pada pendekatan kepada anak-anak serta pengusaha-pengusaha lokal, sementara di Mansinam lebih difokuskan pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi lebih terfokus pada revitalisasi sarana-prasarana lokasi wisata termasuk penataan lampu jalan serta program yang mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan ekonomi masyarakat, pertanian dan kehutanan termasuk pengelolaan lingkungan di sekitar

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgen? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur, sama-sama sudah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Manokwari. Semoga informasi kita di sore ini bisa memberikan ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Selanjutnya kita masuki lintas fak-fak sore, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 17 masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Selanjutnya pukul 17 hingga nanti di pukul 16 kami ajak Anda, kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Hari ini dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Ada juga RRI Semarang dengan melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. RRI Purwokerto, dolanan anak. Dan RRI Nabire, permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada ya, Beranda Asta Cita akan kami siarkan secara live ya untuk Anda. Dan hari ini berlangsung pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, kami masih temani Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari resiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, saat ini cuaca Kota Pala Fakfak diguyur hujan ya. Dan yang pasti sedikit aktivitas kita juga terhambat ya karena faktor cuaca. Namun di balik cuaca yang ada juga kita harus bersyukur karena kita masih bisa menikmati ya cuaca fak-fak yang beberapa hari terakhir diguyur hujan. Oke, dan pendengar ya, kita masih bersama, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi, yang mana informasi kali ini datang dari Presiden Belarus Alexander Lukashenko, menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden Lukashenko menyampaikan keinginan untuk menginap di lingkungan istana. Dan pendengar, kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan kenegaraan kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertama pada 2013. Selain membahas hubungan bilateral, kedua pimpinan dijadwalkan menyaksikan peluncuran roadmap for bilateral cooperation 2026-2030. Ya, dan pendengar, pemerintah juga menilai kunjungan Presiden Lukashenko mencerminkan semakin eratnya hubungan kedua negara. Dan pendengar, Presiden Belarus jadi presiden pertama menginap di Istana Negara Jakarta. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

kita menahan lapar dalam waktu yang lama, terkadang tubuh bisa mengalami gejala aneh seperti gemetar, sakit perut, bahkan pusing. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, bersumber dari verywellhealth.com, sakit kepala atau pusing dapat terjadi ketika kita tidak memasukkan makanan dalam tubuh selama belasan jam. Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut tergantung masing-masing orang. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah atau hipoglikemia. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengkonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar yaitu karena dehidrasi atau kurangnya asupan cairan untuk tubuh. Saat lapar, otak akan melepaskan hormon yang menyebabkan tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, dan otot menegang. Kondisi-kondisi inilah yang akhirnya membuat kita pusing atau sakit kepala.

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, kita masih di Lintas Fak-Fak Sore. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda kami sampaikan hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kali ini informasi datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Muhaimin menjelaskan subsektor kuliner masih menjadi tulang punggung ekonomi kreatif nasional. Ya, dan meski demikian, pertumbuhan ekonomi kreatif masih didominasi wilayah Jawa dan Bali. Ia menyampaikan setiap pelaku ekonomi kreatif memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dan Muhaimin mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas ekonomi kreatif, akademisi, dan masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan sensus ekonomi 2026. Pendengar, Muhaimin menyampaikan ekonomi kreatif nasional tak boleh terkonsentrasi. Dan informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terawas pada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal ketong tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, dia pun beda tipis. Tapi kalau ketong bisa bedakan, dia pun dampak besar.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi, kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

merayakan ulang tahun, ada tradisi umum yang dilakukan oleh semua orang di berbagai negara, yaitu meniup lilin. Dari mana asal tradisi tiup lilin saat ulang tahun ya? Nah, asal-usul tradisi meniup lilin saat ulang tahun berasal dari kepercayaan kuno yang bervariasi di berbagai bagian dunia. Dalam kepercayaan kuno, api merupakan simbol yang penting dan diyakini menjadi media menyampaikan harapan dan doa. Jadi, dengan menyalakan api atau lilin, orang pada zaman dulu yakin kalau pesan berupa harapan bisa tersampaikan pada sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang atau leluhurnya. Praktik ini berkembang menjadi bentuk perayaan ulang tahun pada abad ke-18 di Jerman. Pada masa itu, diadakan sebuah tradisi di mana anak-anak diberi kue dengan lilin sesuai dengan usia mereka. Lilin-lilin itu kemudian dinyalakan dan anak-anak diizinkan meniupnya dalam satu nafas. Ini dianggap sebagai simbol keberuntungan dan keinginan baik untuk tahun mendatang. Nah, dengan migrasi dan globalisasi yang terjadi, tradisi meniup lilin saat ulang tahun menyebar ke seluruh dunia. Berbagai budaya memiliki cara unik untuk merayakannya. Misalnya di Amerika Serikat, kebanyakan orang merayakan ulang tahun dengan lilin yang ditata sesuai dengan usia yang berulang tahun. Sementara itu, di beberapa negara Asia seperti Korea, meniup lilin dapat disertai dengan ritual doa dan harapan untuk masa depan. Bahkan di Indonesia, meniup lilin juga menjadi salah satu bagian dalam perayaan ulang tahun. Tradisi meniup lilin juga memiliki simbolisme khusus. Lilin melambangkan kehidupan, keceriaan, dan harapan.

0: Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mendengar pukul 16.21 menit kebersamaan kita di Fak-Fak sore ini. Dan ya semoga cuaca di luar sana juga hujannya sudah reda. Dan mungkin teman-teman yang tadi sedikit mengalami perjalanan terganggu dengan turunnya hujan yang sementara berteduh sudah bisa melanjutkan perjalanan. Semoga perjalanan hingga tiba di rumah ya dapat tiba dengan segala baik. Amin ya. Dan ya kita masih bersama, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi, dan kita menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kembali kami informasikan di pukul 17 kita akan ikuti Beranda Asta Cita, dan kita akan siarkan secara berjaringan. Dan baik pendengar, jangan beranjak dari ruang dengar Anda, stay tune di Pro 1 Fak Fak.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu, kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga.

Pendengar tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leni Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Dan turnamen pertama adalah Friends Para Badminton International 2026 di kota Mulhouse, Prancis bagian utara. Para atlet Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak dan 4 medali perunggu. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, Indonesia raih 11 emas dari turnamen para bulu tangkis Eropa. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kita menuju ke pukul 17, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti beranda Astacita Nasional, yang mana kali ini produksi RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. RRI Semarang melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. RRI Purwokerto, dolanan anak. RRI Nabire, permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Dan pendengar, berikut kita menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdan menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudah bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya.
1: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said, depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamen Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3. Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
3: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilepaskan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi katanya kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang penuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya, kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ, kayak menunggu giliran juga mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya,
5: sawo
6: kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik
6: ya,
5: iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah. Waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya,
5: iya.
6: Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya, supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya apa, kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa. Ini kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apalagi ini Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya.
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya.
6: Iya tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap gak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, selamat sore. Kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya sudah kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional, dan semoga semua yang sudah dibagikan dapat memberikan ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan saat sekarang jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa pendengar, waktu juala yang memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas fak-fak sore hingga malam nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatija Baco. Kita pisah jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohmana ya, di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Baik pendengar, mendatang kami temani Anda di zona religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar. Yang mana untuk edisi hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026 maghrib jatuh pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Timur. Keruan dengan Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Bahasatu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد

그럼.

ولو قد صرفناه بينهم ليذكروا

0: solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bung, ayo.
4: Langsung ya, Pak?
3: Ya, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya?
1: Ayo, berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan tentunya masih kami temani Anda dengan berbagai segmen juga menghiasi suasana Anda di malam hari ini ya. Hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 24 malam, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Ada bahagia selalu untuk Anda di hari ini, aktivitasnya pun juga perjalanan lancar, sukses selalu untuk Anda.

0: kalau orang baru, kalau dia baru masuk pasti dia bilang mungkin pahit karena dia punya biji di dalam ini pasti ada rasa sedikit pahit. Tapi kalau orang yang sudah biasa makan, ya paling anggap biasa saja.
1: Tahukah Anda salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Papua hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Kombinasi manis keasaman seperti rasa pasta gigi inilah yang menjadi sensasi mengunyah pinang. Bahkan, beberapa masyarakat mengatakan bahwa tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Mereka menganggap buah pinang seperti candu, karena bila mereka tidak mengunyahnya, seperti ada yang kurang dalam hidup mereka. Walaupun demikian, pinang sama sekali tidak mengandung zat adiktif yang berbahaya. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.
2: Program Backlist lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis. Tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitasnya. Untuk para petugas-petugas malam juga, selamat malam, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan juga Anda bahagia selalu untuk Anda dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Buat yang tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai bersama keluarga, kehadiran kami di Pro Satu dari Fak-Fak juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Patandayan 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

Indonesia memiliki 3 bunga yang ditetapkan sebagai Bunga Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Bunga Nasional Indonesia merupakan flora yang dianggap dapat mewakilkan karakter bangsa dan negara. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kekhasan mereka, yaitu karena keberadaannya maupun latar belakang budaya yang melingkupinya. Lalu, bunga apa saja yang merupakan Bunga Nasional Indonesia? Yang pertama, Puspa Bangsa, Bunga Melati Putih. Bunga yang memiliki harum semerbak ini dianggap melambangkan ketulusan dan kesucian. Bunga melati merupakan bunga yang mudah ditemui dan sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan. Yang kedua, Puspa Pesona, Bunga Anggrek Bulan. Memiliki kelopak yang besar, daun yang lebar, serta tangkai yang hitam dan kuat sebagai ciri khasnya, membuat anggrek bulan dinobatkan sebagai Puspa Pesona karena keanggunan dan kecantikannya. Yang ketiga, Puspa Langka, Bunga Padma Raksasa. Bunga Padma Raksasa memiliki 5 kelopak besar yang tebal dan kasar, berwarna orange atau merah cerah pekat, dan berbintik-bintik putih. Diameter bunga ini dapat mencapai 70 hingga 110 cm dan tinggi mencapai 50 cm. Terdapat 33 spesies Rafflesia di dunia dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Itulah 3 bunga nasional Indonesia.

0: akan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa? Aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini. Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan sebanyak 500 nasabah dan 1.000 celengan sampah di tahun 2026 ini. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Baperinda bekerja sama dengan tim ahli Institut Teknologi Bandung ITB terus melaksanakan studi hidrologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di Distrik Pariwari. Bersama saya, Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan sebanyak 500 nasabah dan 1000 celengan sampah di tahun 2026 ini. Berikut laporannya.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Rizfadianto mengatakan proses pengiriman sampah hasil pengolahan tidak memiliki jadwal tetap karena sangat bergantung pada volume sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat. Menurutnya, semakin aktif masyarakat menyetor sampah, semakin cepat pula proses pengolahan hingga pengiriman dapat dilakukan. Rizfandi menjelaskan, apabila masyarakat rutin melakukan penyetoran sampah ke Bank Sampah Fak-Fak Hijau, maka dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan, pihaknya sudah dapat mengirimkan satu kontainer sampah yang telah dipilah dan siap didistribusikan ke mitra pengolah. Namun ia mengungkapkan bahwa pengiriman sempat mengalami keterlambatan lebih dari 1 bulan akibat adanya kegiatan di Pulau Bonyom. Meski demikian, kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mengubah target operasional yang telah ditetapkan.
2: Tidak tentu ya, tergantung dari pengumpulan sampahnya, tergantung dari masyarakatnya juga. Kalau masyarakat rajin setor, ya kita untuk kelolanya juga cepat, itu biasanya 1-2 bulan sudah kita bisa kirim begitu. Tapi kemarin kan karena ada kegiatan di Pulau Bonyom, jadi agak tertunda sekitar 1 bulan lebih itu waktu itu. Tapi target kita sih sebetulnya untuk pendistribusian sampah, pengelolaan sampah itu kita targetkan itu 1-2 bulan itu sudah bisa pengiriman satu kontainer. Dan untuk tahun ini kan nasabah kita sudah tercatatnya kan sudah 105 nasabah ya. Jadi target kita tahun ini tuh harus bisa di 500 nasabah target kita saat ini. Dan celengan sampah yang saat ini kita produksi sekitar 200 unit. Dan target kita tahun ini bisa menyebarkan celengan sampah ini sekitar 1000 unit target kita tahun ini.
1: Rizfadianto mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenis memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan sampah yang masih tercampur sehingga memberikan keuntungan lebih bagi nasabah bank sampah. Ia menjelaskan bahwa sampah plastik memiliki berbagai jenis sehingga tidak dapat dicampur dalam proses pengelolaan. Botol plastik harus dipisahkan dari tutup botol, sementara label kemasan termasuk kategori residu yang belum dapat dikelola oleh Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Januar di melaporkan.

0: Program diskon tiket kapal Pelni 30% merupakan salah satu bentuk dukungan kepada masyarakat sekaligus tindak lanjut kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Berikut laporannya.
1: Saudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Fak-Fak menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program tersebut merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kepala PT Pelni Cabang Fak-Fak, Agus Zuldi Hermawan, mengatakan program ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat sekaligus tindak lanjut kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, di mana seluruh pengguna jasa kapal Pelni di berbagai rute di Indonesia dapat memanfaatkan potongan harga tersebut. Ia menjelaskan potongan harga hanya diberikan pada tarif dasar kapal milik Pelni, sementara komponen biaya lain seperti tarif jasa pelabuhan yang masuk ke Pelindo dan premi asuransi tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Dalam rangka untuk membantu masyarakat, khususnya pengguna jasa kapal PT Pelni di seluruh penjuru Nusantara, untuk semua ruas kami memberikan diskon stimulus, di mana kita juga bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan memberikan diskon 30% untuk perangkatan 20 Juni 2026 sampai dengan 15 Agustus 2026. 30% itu diskon, artinya kita mendiskon tarif dasar, karena kan di KPN itu kita juga ada tarif dasar kapal, tarif pas pelabuhan yang masuk ke Pelindo, ke terminal Pelindo, kemudian ada juga asuransi yang kita diskon itu yang tarif dari kita pak kapal yang 30%. Membeli tiket itu dapat dibeli di channel penjual resmi PT Pelni, baik online maupun langsung bisa keluarga tetap telepon resmi Pelni. Terus itu juga dapat tetap mendapat layanan seperti makan di kali sehari, asuransi jiwa, kemudian dan beberapa fasilitas kapal lainnya.
1: Ia juga mengungkapkan momentum libur sekolah turut mendorong peningkatan jumlah penumpang di sejumlah kapal yang melayani wilayah Fak-Fak, di antaranya KM Labobar, KM Sangiang, dan KM Tatamelau. Hingga saat ini lonjakan penumpang diperkirakan mencapai sekitar 5 hingga 10% dibandingkan hari biasa.
2: Untuk animo masyarakat sendiri bertepatan juga dengan libur sekolah anak-anak, khususnya di Pelabuhan Fak-Fak ini juga mengalami lonjakan, baik itu di kapal Labobar, Sangiang, juga Tatamelau, kurang lebih 5% sampai 10% semua. Nanti detail saya update ya Pak, detailnya. Misalnya kurang lebih seperti itu persenannya. Terus kami juga tentunya itu tetap mengutamakan keselamatan. Dalam hal ini di spesifikasi taman umpang kita berdasarkan persetujuan dari regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut. Jadi tetap kita perhatikan keselamatan penumpang, di samping kita juga mengangkut penumpang untuk mobilisasi antar wilayah, kita juga memperhatikan keselamatannya dan juga tentunya layanan baik di bawah kapal maupun des kapal. Tentunya itu juga kita fokus untuk pelayanan ke penumpang, apalagi di masa liburan sekolah.
1: Agus menegaskan bahwa di tengah meningkatnya arus penumpang, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Seluruh operasional kapal dilakukan sesuai kapasitas yang telah ditetapkan regulator dengan tetap mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan bagi seluruh penumpang selama masa libur sekolah. Januardi melaporkan.

0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Dalam kurun waktu sekitar 9 hingga 10 bulan, Bank Sampah Fakfak Hijau telah mengirimkan 4 kontainer sampah ke sejumlah industri pengolahan di Pulau Jawa. Berikut laporannya.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Fadianto mengungkapkan bahwa Bank Sampah Fakfak Hijau telah berhasil mengelola dan mendistribusikan puluhan ton sampah daur ulang sejak resmi berdiri pada 25 September 2025. Dalam kurun waktu sekitar 9 hingga 10 bulan, lembaga tersebut telah mengirimkan 4 kontainer sampah di sejumlah industri pengolahan di Pulau Jawa. Riz Fadianto menjelaskan pengiriman sampah pertama dilakukan pada Oktober 2025 dan terus berlanjut hingga saat ini. Selama periode tersebut, total sampah yang berhasil didistribusikan mencapai lebih dari 500 ton dengan berbagai jenis material yang masih memiliki nilai ekonomis. Ia menyebutkan sampah yang dikumpulkan terdiri atas berbagai jenis, diantaranya buku, kertas, karton, logam, plastik, hingga minyak jelantah, di mana seluruh material tersebut dipilah sebelum dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan di Pulau Jawa untuk dijadikan kembali sebagai bahan baku industri.
2: Untuk saat ini, kita kan terbentuknya dari Oktober, jadi pengiriman itu sudah Oktober sampai sekarang itu agak sudah sekitar 9 sampai 10 bulanan, itu kita sudah mendistribusikan sampah yang kita kelola ini sekitar 4 kontainer. Itu kalau di total semuanya ya sekitar 54 ton lebih, itu sampah campurannya. Banyak jenis ya, antaranya buku, logam, plastik juga, dan juga minyak jelantah. Iya, kita kembalikan ke industri, jadi bahan baku industri lagi di Jawa, di pabrik-pabrik di Jawa begitu. Kita distribusikan untuk pabrik-pabrik di Jawa, jadi untuk didaur ulang lagi menjadi bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan kembali begitu.
1: Riz Fadianto menambahkan, hasil daur ulang setiap jenis sampah memiliki fungsi yang berbeda. Botol plastik misalnya dapat menjadi serat poliester untuk bahan kain, isi boneka maupun karpet. Sementara karton dan kertas diolah kembali menjadi produk kertas baru, logam dilebur menjadi bahan logam baru, sedangkan minyak jelantah dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar solar industri. Ia berharap semakin banyak masyarakat Fakfak yang ikut memilah dan menyetorkan sampah ke bank sampah sehingga manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara lebih luas. Januardi melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Baperinda bekerja sama dengan tim ahli Institut Teknologi Bandung ITB terus melaksanakan studi hidrologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di distrik Pariwari. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida mulai melaksanakan penyusunan dokumen studi hidrologi untuk pemenuhan air minum dan sumber pengemboran air tanah di distrik Pariwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB. Sebelum pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan, Baperida bersama tim ahli telah menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Juni 2026 di kantor distrik Pariwari. Rapat tersebut menjadi dasar pelaksanaan survei dan penentuan lokasi yang akan diteliti. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan, Kampung Tanama menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi hidrologi. Hingga awal Juli 2026, sebanyak 3 titik di wilayah kampung telah dilakukan pengambilan sampel untuk uji kelayakan. Menurutnya, pengambilan sampel dilakukan guna mengetahui potensi sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi pengeboran air tanah.
2: Pihak distrik sama-sama dengan ITB Bandung, karena dalam hal ini kan kerjasama antara pemerintah daerah dengan ITB untuk mengambil sampel sumber mata air yang ada di kampung-kampung yang ada di Pariwari. Kebetulan kami di Kampung Tanama kemarin ada 3 titik, yaitu pertama di RT1 tepatnya di belakang rumah Mama Hajar, terus yang di titik yang kedua itu di RT3 di Parit, terus yang titik yang terakhir yang ketiga itu di RT5 itu di Krakpru. Petugas yang dari Jakarta yang datang ambil sampel mereka sudah ambil sama-sama dengan Bapak Ilham yang dari distrik. Untuk sementara masih diperiksa tentang kelayakan air. Nanti menurut informasi dari pihak distrik, setelah pemeriksaan sampel nanti baru ada tim berikut lagi untuk dorang bawa alat untuk mengecek sumber air itu dia alurnya dari mana supaya bisa dia pasang alat untuk pengeboran.
1: Ia menyambut baik pelaksanaan studi tersebut karena dinilai sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Pemerintah kampung juga siap mendukung seluruh tahapan penelitian yang dilakukan oleh Baperida dan tim ahli ITB. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses penyusunan dokumen studi hidrologi. Melalui kajian ilmiah tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai potensi air tanah di distrik Pariwari. Hasil studi nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang lebih baik bagi masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama mulai merampungkan penyusunan laporan pertanggungjawaban LPJ setelah seluruh program kerja tahap pertama yang bersumber dari APBN dan APBD selesai dilaksanakan. Berikut laporannya.
1: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning memastikan seluruh program kerja tahap pertama yang bersumber dari APBN maupun APBD telah selesai dilaksanakan. Saat ini aparat kampung tengah memfokuskan pekerjaan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban LPJ sebagai syarat pengajuan dana tahap kedua. Hal tersebut disampaikan M. Ali Romoning saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, penyelesaian administrasi menjadi prioritas agar proses pencairan anggaran berikutnya tidak mengalami kendala. Yang menjelaskan, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap pertama kini sedang dilengkapi dokumen pendukungnya. Kelengkapan administrasi tersebut akan menjadi dasar dalam proses evaluasi oleh instansi terkait. Pemerintah Kampung Tanama berkomitmen menyelesaikan LPJ sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengajuan pencairan dana tahap kedua dapat segera dilakukan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
2: Untuk sementara, kami pihak pemerintahan kampung dalam rangka pencairan tahap 1 APBD sama APBN sekarang masuk, karena pekerjaan semua sudah selesai. Sekarang kami ada sementara menyusun APBD-nya untuk diserahkan ke pemerintah kabupaten, dalam hal ini DPMK sama inspektorat.
1: Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyusunan LPJ sangat penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan kampung. Pemerintah kampung juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat hal-hal yang perlu dilengkapi. Ia berharap seluruh proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat tanpa hambatan. Dengan begitu, berbagai program yang telah direncanakan pada tahap kedua dapat segera direalisasikan. Pemerintah kampung optimis percepatan penyelesaian LPJ akan mendukung kelancaran pengelolaan keuangan kampung sepanjang tahun anggaran 2026. Langkah tersebut juga menjadi bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang tertib, transparan, dan akuntabel. Anwar melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Sétu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristen Protestan dimanapun berada, menemani suasana Anda di malam hari ini mendatang. Kami ajak Anda dapat ikuti mimbar agama Kristen Protestan. Selamat malam dan selamat mengikuti. Okay.

Shalom, salam sejahtera buat kita semua, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali kita berjumpa saat ini melalui siaran ini bersama dengan saya, Pendeta Veronica Sarapung. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hati dan keluarga kita semua. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, baik pergumulan dalam keluarga, kesehatan, pekerjaan, maupun masa depan, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian, karena Tuhan selalu hadir, menyertai, dan bekerja dalam setiap musim kehidupan kita. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami yang Engkau selalu berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Saat ini kami mau datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu menjadi kekuatan penghiburan dan penuntun langkah bagi hidup kami. Kiranya Roh Kudus, penolong setia, selalu memberkati setiap pendengar yang sedang merasa lemah, kecewa, takut, atau kehilangan keharapan. Biarlah mereka mengalami jamahan kasih-Mu yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan memberikan satu tema, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini bukan sekedar kata-kata penghiburan yang indah, tetapi ini adalah sebuah janji yang hidup dari Allah yang setia. Tuhan tahu bahwa manusia seringkali mudah dikuasai oleh rasa takut. Kita takut akan masa depan yang belum pasti, merasa takut akan kehilangan pekerjaan, merasa takut menghadapi penyakit, ataupun kita merasa takut karena melihat keadaan keluarga yang tidak menentu, bahkan kita juga merasa takut karena merasa tidak cukup kuat untuk menjalani hidup. Namun, kita harus ketahui bahwa Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak akan menghadapi kesulitan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mulus buat kita. Yang Tuhan janjikan buat kita adalah penyertaannya yang tidak pernah putus. Di tengah badai, baik di tengah air mata, di tengah pergumulan yang berat, Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seringkali ketakutan membuat hati kita menjadi lemah. Seringkali juga ketakutan membuat kita sulit berpikir jernih, sulit berdoa, bahkan sulit berharap. Tetapi kita harus mulai membayangkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Jangan kita selalu membayangkan hal-hal yang buruk sebelum semuanya terjadi. Kalau kita menjadi cemas, gelisah, dan kehilangan damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memandang lebih tinggi daripada rasa takut. Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Artinya di sini bahwa kehadiran Tuhan itu lebih jauh besar daripada ancaman apapun yang kita hadapi. Bayangkan seorang anak kecil yang harus berjalan melewati jalan yang gelap. Jalan itu tetap gelap. Suara-suara di sekeliling tetap menakutkan, dan ia masih belum tahu apa yang ada di depan. Tetapi selama tangan ayahnya menggenggam tangannya, ia merasa tenang. Bahkan bukan karena gelapnya langsung hilang, melainkan karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada tangan yang kuat, ada kasih yang melindungi, ada kehadiran yang memberikan rasa aman. Demikian juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin masalah belum selesai, mungkin doa kita belum dijawab sesuai waktu yang kita harapkan. Mungkin pintu yang kita nantikan belum terbuka, atau mungkin juga air mata kita masih terus mengalir. Tetapi satu hal yang pasti bahwa tangan Tuhan tetap menggenggam hidup kita. Ia tetap ada bersama dengan kita. Ia tidak pernah melepaskan anak-anaknya. Penyertaannya memberi kekuatan untuk kita tetap melangkah sekalipun langkah itu terasa berat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kadang juga kita bertanya, Tuhan, di mana engkau? Inilah satu pertanyaan yang sangat manusiawi, tetapi saat ini keadaan tidak berubah. Saat hati terasa lelah, saat harapan mulai menipis, kita mudah merasa seolah-olah Tuhan diam. Padahal tanpa kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah diam. Ia sedang bekerja dalam cara yang mungkin kita tidak mengerti. Tuhan sedang menyusun setiap bagian hidup kita dengan sempurna. Seperti seorang pemahat yang membentuk batu menjadi karya yang indah. Itu harus melalui proses yang mungkin terasa keras dan menyakitkan. Namun, kita bisa melihat di tangan Tuhan, setiap proses yang kita alami memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk iman kita, agar supaya bertumbuh dan memberikan kekuatan, agar supaya kita selalu berharap kepada Tuhan.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan menyerah. Jangan berhenti percaya karena keadaan belum berubah. Jangan biarkan ketakutan mengambil alih hati yang seharusnya dipenuhi iman. Karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Setiap doa yang kita naikkan didengar olehnya, setiap air mata yang jatuh diketahuinya, dan setiap pergumulan yang kita simpan dalam hati kita tidak pernah luput dari perhatiannya. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita merasa lemah, Tuhan tetap sanggup menopang. Ketika kita merasa tidak mampu, Tuhan tetap memberi kekuatan. Ketika kita merasa jalan hidup kita terlalu berat, percayalah bahwa Tuhan tetap membuka jalan. Itulah sebabnya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak dapat berkata dengan iman bahwa bersama Tuhan selalu ada harapan. Tetapi percaya bahwa bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan selalu ada masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu hari ini mari kita belajar bersama-sama menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran tentang keluarga, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan masa depan ke dalam tangannya. Jangan simpan semuanya itu sendiri, bawalah semuanya kepada Tuhan dalam doa. Karena Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi juga sanggup menolong. Ia bukan hanya melihat, tetapi juga bertindak pada waktu yang tepat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kiranya firman ini menguatkan setiap pendengar yang sedang bergumul. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup saudara. Apa yang sekarang tampak sulit, percayalah Tuhan sanggup untuk mengubahkan menjadi kesaksian. Apa yang sekarang terasa berat, percayalah Tuhan sanggup jadikan jalan untuk memuliakan namanya. Amin. Biar kiranya firman Tuhan saat ini memberkati hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami menyerahkan setiap pendengar yang setia ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, biar Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang sementara berduka, biar Tuhan memberikan penghiburan dan memberikan mereka damai sejahtera. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam ekonomi, bergumul tentang pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Biar Tuhan bukakan jalan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, sekalipun keadaan kami belum berubah. Berikan kami hati yang teguh, iman yang kuat, dan pengharapan yang tidak pernah padam, sebab Engkau senantiasa menyertai kami. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai hati kami sepanjang hari ini dan menjadikan kami pembawa kasih dan setiap orang yang kami jumpai. Kami berdoa bersyukur buat semuanya, biar kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan RRI hari ini. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi pelita bagi langkah kita dan memberikan kekuatan dalam setiap perjalanan hidup. Tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, menemani suasana Anda di malam hari ini ya mendatang. Kami ajak Anda, kita ikuti bersama drama radio dengan judul Rintang Warisan Dendek, persembahan dari RRI Sungai Liat. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rinta, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rinta mulai jarang dilirik generasi muda.
3: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
4: Iya, Nek.
3: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rinta selalu ada di meja tamu.
4: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
3: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
2: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
4: Kue rinta khas Bangka.
5: Mbak, saya cari roti kekinian.
6: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada. Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
4: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
3: Kenapa?
4: Gak ada yang mau beli kue rinta.
3: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
2: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
7: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
2: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
8: Nak, ini kue rintak?
9: Iya, Pak.
8: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
9: Silakan dicoba, Pak.
8: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
2: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rinta.
7: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
9: Alhamdulillah.
2: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
8: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
9: Boleh, Pak.
8: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
9: Kurator museum?
8: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
9: Beneran, Pak?
8: Lebih dari itu,
2: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
8: Apakah ini nenekmu?
9: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
8: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rinta saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
2: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
3: Masih ada yang ingat?
8: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
9: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
8: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
3: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
9: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
2: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda nanti di Ruang Rindu ya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Anda dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490, dan pasti akan saya temani Anda juga dengan berbagai informasi ya, baik dari dalam maupun luar negeri, hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 24 malam yang mana kami yang bertugas akan pamit ya di ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda dan segala aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses untuk Anda.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: besar dengan modal yang sedikit menjadi penyebab masih banyak orang yang tertipu investasi bodong. Nah, investasi bodong adalah skema penipuan dengan tujuan mengambil uang para korban tanpa memberikan hasil yang dijanjikan. Agar terhindar dari maraknya investasi bodong, simak tips berikut ini. Yang pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan investasi, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, serta produknya. Kemudian, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Ingat juga, semakin besar keuntungan yang ditawarkan, maka semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran. Itulah tips agar terhindar dari maraknya investasi bodong. Investasi diharapkan mendatangkan keuntungan. Jangan sampai malah mendatangkan kerugian karena Anda kurang berhati-hati. Ingat ya, untuk selalu teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi keuangan dan berinvestasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung pendengar, satu informasi untuk Anda kami ambil dari satu informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana BPOM menemukan 12 produk obat bahan alam OBA ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat. Pengawasan selama bulan April 2026 kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria mengandung sildenafil citrat. Nah, selain itu ditemukan pula produk berklaim pegal lino yang mengandung parasetamol dan kafein terlarang. Produk berklaim pegalino, encok asam urat, dan stamina pria juga masih ditemukan mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 12 produk ditemukan mengandung bahan kimia obat meliputi E10, Remurat 001, dan jamu asam urat full tulang. Lalu kopi badak Joss, kopi Joss, Kenzo, Real Bull, ada Kadri Caps, ZKBO Kapsuler, dan Herbal Slim. Selain itu, Sapu Jagat, Miojia Zudai Fuyi, Jang Ranggau, serta Valbom 606 Antik Table. Ya, Teruna menegaskan penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam merupakan bentuk kecurangan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Praktik tersebut berisiko karena kandungan bahan kimia obat tidak dicantumkan pada produk yang dipasarkan. BPOM menjelaskan penggunaan obat bahan alam mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan dapat menimbulkan efek samping serius. Sildenafil citrat berisiko menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, serangan jantung, serta kerusakan hati dan ginjal. Nah, sementara itu penggunaan obat bahan alam mengandung parasetamol juga dapat meningkatkan resiko gangguan fungsi hati. BPOM turut mengingatkan masyarakat agar tidak menangani keluhan sesak nafas menggunakan produk dengan komposisi yang tidak jelas. Baik, sebagai tindak lanjut ya, BPOM memerintahkan seluruh produk mengandung bahan kimia obat ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. BPOM juga memblokir tautan penjualan daring serta menelusuri pelaku usaha dengan ancaman pidana hingga 12 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Dalam memperoleh pengawasan, BPOM meningkatkan kolaborasi lintas sektor sekaligus menghimbau masyarakat memverifikasi izin izin edar dan membeli produk dari sumber terpercaya. Itu ada satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me. Missy,
2: aku ambil itu. Ambil kakak juga, kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
1: Sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista. Main yuk.
2: Baiklah.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan menyenangkan. Anda bahagia selalu ya untuk Anda semuanya. Buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda nanti di Ruang Rindu 0811-495-9490 ya. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Hai, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Sukses dengan berbagai aktivitasnya di hari ini, apapun itu yang mungkin belum sempat Anda selesaikan, siapa tahu ya dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Dan tetap semangat ya, dan ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang hingga saat ini masih memiliki kami sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Program 1 RRI

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita asus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
16: Jalan. Yang bocorin ya Pak kemarin ada bocoran soal kasusnya Pak.
13: Kami kan menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
17: G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau G-Craft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Maritki.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sucesso.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih setia temani suasana Anda di malam hari ini. Kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda, apalagi buat yang berada di luar kota Palofakfak ya, yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda semuanya. Baik pendengar, menemani suasana di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah ya, temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Lebah adalah serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera dan dikenal luas karena perannya dalam penyerbukan tumbuhan serta menghasilkan madu dan lilin lebah. Hanya lebah betina atau pekerja dan ratu yang bisa menyengat. Ratu lebah bisa bertelur hingga 2.000 telur per hari. Lebah berkomunikasi melalui tarian lebah untuk memberitahu lokasi makanan. Lebah membantu menyebarkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain, penting bagi pertanian dan juga ekosistem. Produksi madu dan lilin lebah digunakan oleh manusia untuk makanan, obat, dan produksi lainnya. Indikator kesehatan lingkungan, populasi lebah yang menurun bisa menjadi tanda kerusakan ekosistem. Lebah memiliki dua jenis mata. Satu, mata majemuk. Dua buah terletak di sisi kiri dan kanan kepala. Terdiri dari ribuan unit kecil yang disebut omatidia. Berfungsi untuk melihat bentuk, warna, gerakan, dan cahaya polar. Memungkinkan lebah mendeteksi pergerakan dengan sangat cepat. Dua, mata sederhana. Tiga buah terletak di bagian atas kepala, membentuk pola segitiga. Tidak bisa melihat gambar, tetapi sangat peka terhadap cahaya. Membantu lebah menjaga keseimbangan dan orientasi saat terbang, terutama untuk mendeteksi perubahan cahaya dari langit. Kelima mata ini bekerja sama untuk membantu lebah menavigasi di udara, mencari bunga, menghindari pemangsa, dan kembali ke sarang dengan akurat.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya? Ayo,
1: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Puji Hartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: lodeh merupakan salah satu jenis sayur yang sangat familiar dan sering menjadi bagian menu hidangan di kalangan masyarakat Indonesia. Konon, sayur yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal Yogyakarta sejak 2022 ini dimasak pertama kali oleh salah satu prajurit Sultan Agung asal Betawi. Asal mula namanya juga unik loh. Nama lodeh berawal ketika teman sesama prajurit menanyakan apa nama makanan yang dimasak oleh sang prajurit. Karena tidak tahu, sang prajurit asal menjawab, "Terserah lodeh." Nah, dari ketidaksengajaan itulah akhirnya hidangan tersebut dikenal sebagai sayur lodeh. Bagi masyarakat Jawa, sayur lodeh bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga dianggap sebagai penolak bala. Ada 7 bahan yang digunakan untuk membuat sayur lodeh, yaitu kluwi, kacang panjang, terong, labu, daun melinjo, buah melinjo, dan tempe. Karena jumlah bahan yang digunakan itu, sayur lodeh juga disebut dengan sayur 7 rupa.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Anda boleh bergabung di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Sekali lagi, buat yang mau bergabung bersama kami, silakan di acara Ruang Rindu ya, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami hingga saat ini. Ada bahagia selalu dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi menemani suasana Anda di malam hari ini. Mendatang saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 ya. Buat yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0811-495-9490. Sekali lagi, buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu langsung saja di 0811-495-9490. Membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu, satu persembahan dari Ilham Nahu Maruri dengan Hati Memilih Cinta, spesial untuk Anda.

Eh, baik, mendengar satu nomor lagu sudah menemani ruang dengar Anda sebagai salam jumpa kita di Ruang Rindu ya. Buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 ya. Silakan di jalur telepon 0811-495-9490. Ada Devatima dengan Aku Kamudia, ada Solbi dengan Gerangan Cinta, Demasif Melodi, ada Novi Wardana, Layang Kangen, juga ada Bondan Prakoso dengan Ya Sudahlah, Miselia, Diam-Diam, Andra and the Blackbone, juga Tunggu Aku, Kotak, Aku Percaya Pilihanku, Diskoria, Isana Sarasvati, dengan If ya. Oke, Depoters dengan Terlanjur Benci, Mario Jola, Rizky Febian, Tak Ingin Pisah Lagi, Kafein, Luka Hati, ada Santi Singh dengan Sungguh Tak Ingin Jauh. Oke, itu dia sedetan lagu-lagu Indonesia yang akan temani ruang dengar Anda di Ruang Rindu tentunya di 0811-495-9490. Oke, saya terima yang sudah gabung, langsung pergi. Mungkin bisa dicoba-coba lagi ya di 0811-495-9490. Saya temani Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung bersama kami dengan sedetan lagu-lagu Indonesia yang akan temani ruang dengar Anda semua. Baik, sambil menanti yang mau bergabung, tiada salahnya kalau kita dengarkan dulu suara dari Miselia dengan Diam-Diam, spesial untuk Anda yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
3: Berdua.
1: Kita pulang.

Baik, untuk yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan ya di 0811495 9490. Dengan cerita lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 buat yang mau bergabung bersama kami, pengen salam-salam juga silakan. Selamat malam buat yang berada di luar kota Palafak-fak, bagaimana suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, sukses dengan berbagai aktivitasnya. Baik, sembari menanti yang mau bergabung, kembali saya temani Anda lagi. Satu nomor lagu dari De Fatima, spesial untuk Anda, dengan Aku Kamu Dia, ya, spesial aja deh untuk Anda.

0: Baik, saya terima yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, apa kabar Putra Tengah?
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Ya, alhamdulillah kabarnya baik saja. Sehat selalu, Mbak.
0: Sehat selalu. Tapi belum tidur ya?
1: Belum, sebentar ini tuh.
0: Soalnya sepi ya, sepi kan sudah pada tidur nih. Oke. Silakan nih Putra Tengah, Putra Tengah.
1: Ya,
0: lagunya
1: Depote.
0: The Potters, oke. Terlanjur benci, waduh jangan dong ya. Siapa sih yang di
1: terlanjur lah.
0: Terlanjur ya, oke lah. Baik, silakan yang lagi terlanjur benci. Silakan di Putra Tengah.
1: Oke, untuk Mbak Haji, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, tetap semangat, iya. Semangat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti pulangnya selalu.
0: Oke, baik.
1: Oke, ada Bulana Kalinya, ada Bang Lely, Kalimantan Utara, ada Pati Medi, ada Ibu Ani, Elisa, ada juga Elisi, Fernando, ada juga CB, ada juga Jus di sana, semuanya selamat malam, dan juga ada Bang Ucan, Bangnya Ahmad Irwan, Ibu Ali, Bang Widi, Bang Luhut, Bang Garwin, Pak Freddy Putri, Bang Hadi, Bintang Pratau Mas Lia, dan Mbak Lili juga.
0: Okay.
1: Juga Bang Yoga, ada Bang Upa, Naslun juga.
0: Baik.
1: Nah, kemudian ada juga Bang Yunus, ada juga Purnama Sari, ada juga Rani, ada Sari di Banjarmasin, ada juga Angki, ada Palma juga, dan juga Bang Marcel, Bang Yeri juga, semua-semua sudah.
0: Semua-semua, oke.
1: Okay. Ya, terhiburnya malam hari ini sudah, ya selalu dan dalam kompak.
0: Baik.
1: Oke, Mbak Haji, selamat malam, terima kasih Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, terima kasih juga untuk Putra Tengah yang sudah bergabung. Di belakangnya Putra Tengah, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Marcel dari ND Flores.
0: Marcel dari ND Flores, apa kabar nih yang punya ND? Wah, jauh nih ya.
2: Iya, kabarnya baik, sehat selalu puji Tuhan. Kita gabung lagi di radio kesayangan di Fakta.
0: Iya, Marcel, bagaimana suasana di sana, Marcel?
2: Ya?
0: Suasana di Ende bagaimana malam ini? Dingin, panas, lagi turun hujan?
2: Kalau cuaca di Ende ini lagi dingin, anginnya sepoi-sepoi.
0: Asik, ada yang lagi sepoi-sepoi. Baik Marcel, silakan. Ingin dengar lagu apa Marcel?
2: Lagu nomor 5 tadi apa tuh?
0: Aduh, nomor 5. Baik, saya bacakan saja ya. Oke, ada Salvibi dengan Gerangan Cinta, The Massive, Melody, Novi Wardana, Layang
2: Kangen.
0: Melody saja. Oke, baik. Silakan melodinya mau dikirimkan untuk siapa?
2: Pertama kali untuk Mbak Penyiar bersama operatornya di situ, semua kru Pro 1 RRI Fakfak.
0: Oke.
2: Terus untuk Sari di Kalimantan Selatan.
0: Baik.
2: Terus untuk Jeffrey, Ricky. Terus untuk Bang Lee di Kalimantan Utara, Putra Tengah. Singkatnya semua pendengar Pos 1 RRI Fakfak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fakfak dengan hormat. Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, baik, terima kasih. Selamat malam juga ya untuk Marcel DND sudah gabung, dan kita dengarkan dulu dua nomor lagu dari The Potters dengan Terlanjur Benci, The Massive, Melody Special untuk Anda.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana, namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

0: Baik, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu Kakak Ati.
0: Halo Hadi, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Kakak.
0: Baik, yang lagi sehat, silahkan. Lagunya mana?
2: Kabar kakak gimana juga?
0: Bagaimana?
2: Kabar kakak gimana?
0: Oh, kabar saya baik-baik, sehat-sehat saya, sehat, alhamdulillah.
2: Oke lah, sama ya, sama.
0: Sama, kita sama. Oke, silahkan.
2: Apa aja lagunya kakak?
0: Ada Nufi Wardana, Layang Layang Kangen, juga ada Bundan Prakoso dengan Ya Sudahlah, Andra and the Blackbone, Tunggu Aku, ada Kotak, Aku Percaya Pilihanku, ada Mario Jola dengan Rizky Febian, Tak Ingin Pisah Lagi, Kafein, Luka Hati, ada Santi Sing dengan Sungguh Tak Ingin Jauh. Yang mana nih?
2: Dari Kotak tadi, apa itu?
0: Kotak Aku Percaya Pilihanku.
2: Oh, itu aja.
0: Oke, siap. Aku percaya pilihanmu ya. Baik, silakan. Boleh, silakan nih Hadi.
2: Yang pertama buat
0: iya.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Siapa juga ya? Hari di banyak macam. Ada juga Bang Putra, Tena, ada juga Bang Bintang ya.
0: Baik.
2: Ada juga siapa lagi ini? Melisa di mana ada sana, ada juga Bunda Kristin, Kakak Lili juga, dan ada semuanya. Kakak ada yang mau gabung?
0: Boleh, siapa tuh? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa?
3: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Oh, Sari Banjarmasin. Kok bisa sama Hadi di Mias ya?
3: Iya, ikut.
0: Oke, boleh-boleh silakan Sari.
3: Lagunya apa tadi? Buka Hati apa?
0: Lagu Buka Hati? Tak ada nih yang Buka Hati. Tunggu Aku, Ya Sudahlah, Tak Ingin Pisah Lagi, Sungguh Tak Ingin Jauh. Oh, Luka Hati.
3: Oh, Luka Hati.
0: Luka Hati, Bu. Aduh.
3: Itu aja yang tadi, Tunggu Aku.
0: Oh, Tunggu Aku. Tunggu
3: iya.
0: Aku. Oh, ada ini.
3: Enggak mau anda. Luka Hati enggak mau.
0: Oh, Luka Hati enggak mau. Maunya Tunggu Aku. Iya, baiklah.
3: Maunya Tunggu Aku.
0: Tunggu Aku kan? Iya, baik. Ditunggu aja ya. Nanti kapan-kapan saya ke sana ya. Oke, ke Banjarmasin.
3: Ya, salamnya buat semuanya. Ya. Buat yang juga, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke. Terima kasih untuk Sari di Banjarmasin yang sudah gabung ya. Oke, di belakangnya Hadi dan iya, Hadi dan Sari ya. Langsung aja saya terima berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Waduh.
4: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu tetap merindu ke penyiarnya Bati yang cantik dari Kota Pak.
0: Bukan saya sebenarnya ya. Oke.
4: Okay. Ya Bati kan yang siaran teh kan itu.
0: Oh gitu. Ya baik.
4: Penyiar cantik yang media adalah saya selalu dirindukan siang dan malam.
0: Waduh. Terima kasih. Saya tidak bisa makan ternyata.
4: Gombalnya keluar katanya.
0: Gombalnya luar biasa saudara-saudara.
4: Dan sekarang kurang sehat kena begadang terus nonton bola sampai pagi.
0: Memang kalau tidak begadang mah rugi.
4: Iya, soalnya begini, biasanya mau tidur dulu nonton bola, saya enggak tidur. Paling tidur 2 jam, kalau enggak tidurnya dari jam 12 sampai pagi gitu.
0: Apalagi sudah masuk babak ke 32 besar ini mah makin
4: iya,
0: seru ya.
4: Ini, jagoan saya Prancis maju ke 16 barat cuman tontonan yang paling dilema waktu itu Belanda melawan Maroko karena dua-duanya tim favorit saya. Waduh, bingung mana saya mendukung kemana.
0: Iya, tak apa-apalah, yang penting salah satunya masuk.
4: Seharusnya
0: ya.
4: Belanda kalau mau dia jangan perlu dengan Maroko karena untung hanya Belanda yang tersinggahnya Maroko yang maju itu kan
0: iya,
4: aja.
0: Iya, tak apa-apalah, nama juga permainan.
4: Jadi,
0: ya.
4: Jadi satu-satu Afrika yang masih bertanah kapir dunia itu harus adil, jangan Eropa aja sama Amerika dan Asia juga, atau Afrika pingin jadi juara dunia.
0: Kalau Asia mah terima kasih ya, karena mereka sudah harus meninggalkan ya.
4: Udah tutup peluangnya.
0: Sudah tutup peluangnya.
4: Kalau Afrika masih ada Maroko tuh.
0: Iya, Maroko mudah-mudahan ya, kita lihat saja ya, nanti aja. Di babak 16 besar.
4: Iya gitu, berarti ya. Itu hibur sampai ke batuk-batuk hari tadi, batuk aja terus. Aduh, saya ini batuk yang itu kan, itu bat ya. Untung ada bat yang sekarang saya dipakai.
0: Untung saya ya menetralkan semuanya, Cik.
4: Iya, saya jadi mengobati hati yang sedang galau.
0: Jangan galau-galau, Ma. Ini lagi seru-serunya, jangan galau.
4: Lagunya ya. Ada apa coba lagu?
0: Oke, lagunya ini kebetulan sudah dua lagu nih, Kang.
4: Sudah dua lagu. Cobalah, ada apa yang masih tersisa tuh?
0: Masih ada Kafein, Luka Hati, juga ada Nufi Wardana, Layang Kangen, juga ada Bondan Prakoso, ya sudahlah.
4: Mario Bondan Prakoso aja lah.
0: Boleh, bukan, boleh. Oke, siap.
4: Bondan Prakoso, ya sudahlah.
0: Ya sudahlah,
4: ya,
0: gitu
4: sudah.
0: Ya. Ya.
4: Pokoknya saya senang sama Mbak Ati itu aja.
0: Terima kasih. Aduh, lanjut dah. Salam-salamnya.
4: buat Bang Putra yang baru saja ya. Putra Tengah ya. Yang sudah masuk. Buat Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara, sama-sama WIB itu kan. Buat Pak Nasrun, Pak Bintang Pratama, juga buat Pak Ambali, juga buat Bang Lei, ada juga buat Bang Marcel, kemudian Ibu Farida, Ibu Christine, Bunda El, ada juga Pak Predi itu yang ada di Merauke ya, kemudian soalnya pokoknya buat Ibu Ali juga yang ada di Pulau Madura, Teh Dinda, kemudian ada juga buat siapa lagi, Pak Bang Acus, yang Bang Acus ada di Ternate kalau nggak salah ya. Bayi Manise, kemudian dan.
0: Aduh.
4: Buat semua semua aja, mohon maaf, saya lagi masih kondisi dalam kan batuk, bukan seperti itu dananya. Mudah-mudahan setelah kita on air sekarang ngobrol sama Mbak Ati, batuk saja dia sembuh.
0: Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh.
4: Karena mungkin bisa dijadikan sebagai obat yang paling ampuh untuk Mbak Ati untuk penyakit saya. Amin. Itulah Mbak Ati ya. Beribu-ribu pasar yang antik ya.
0: Antik.
4: Hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyiar yang cantik, hanya Mbak Ati yang aku suka.
0: Aduh, aja. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung. Baik, Kotak Aku Percaya Pilihanku, juga ada Andra and the Blackbone, Tunggu Aku, dan juga ada Bonan Prakoso nanti ya, dengan Ya Sudahlah saya hadirkan untuk Anda semua.

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Baik, semoga kadang kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semua. Baik, sebelum kita berpisah di Ruang Rindu malam hari ini, satu persembahan dari Bondan dengan Ia Sudahlah, spesial untuk semua.

Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu di 0811-495-9490. Dan yang mungkin belum sempat bergabung bersama kami, ada Bahagia Selalu dan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Baik, sampai di sini dulu, saya temani Anda di Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi ya, di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat, karya Nadia Natasha Ifada, mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih

0: terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Masih saya temannya di Fak-Fak malam ini dengan seretan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Hingga nanti menuju ke pukul 24 ya, atau jam 12 malam nanti, kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Seretan informasi dari dunia hiburan akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya, dan tentunya berbagai hiburan juga dapat menemani Anda bersama keluarga. Dari seputaran Jalan Kapten Petandian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Kawan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Oh, gampang saja, kawan. Kok coba tebak pahlawan perempuan yang itu? Siapa yang ada di kantong uang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh, masa aku lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50 ribu kertas? Gampang saja, toh.
1: Siapa?
0: Masa aku tak tahu tuh. Coba aku ingat dulu. Kalau aku bisa jawab, saya kasih kau 50 ribu nih.
1: Iya, tapi aduh, apa ya? Saya menyerah.
0: Ya ampun, kawan nih. Depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tak tahu tuh.
2: Bayangkan sebuah tempat di mana langit dan bumi seakan menyatu. Hamparan luas berwarna putih sejauh mata memandang, memantulkan awan dan matahari bagaikan cermin raksasa. Itulah Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Dengan luas lebih dari 10.000 km persegi, Salar de Uyuni terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering ribuan tahun silam. Saat musim kemarau, permukaannya kering dan padat, bagaikan lantai kristal yang tak berujung. Namun ketika musim hujan tiba, air tipis yang menutupinya menjadikannya cermin alami terbesar di dunia. Pemandangan ini sering membuat wisatawan merasa seolah berjalan di atas langit. Tak hanya indah, Salar de Uyuni juga menyimpan kekayaan mineral, terutama litium, bahan penting untuk baterai yang kita gunakan sehari-hari. Di balik hamparan putihnya, tempat ini juga menjadi rumah bagi burung flamingo yang menambah pesona alami. Bagi para pelancong, Salar de Uyuni adalah destinasi impian. Dari foto-foto perspektif unik, panorama matahari terbit dan terbenam, hingga pengalaman menginap di hotel yang dindingnya terbuat dari garam, semua memberi kesan tak terlupakan. Salar de Uyuni adalah sebuah keajaiban alam yang membuat kita percaya bumi ini memang menyimpan keindahan luar biasa.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, satu informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana film Cinta Lama Babak Kedua atau CLBK hadir sebagai drama komedi romantis yang mengangkat kisah cinta lintas generasi. Film ini resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 2 Juli 2026. Disutradarai Evander Teja Kusuma, film ini memadukan romansa, komedi, dan konflik keluarga dalam satu cerita. Evander juga menulis skenario bersama Cindy Robeta Bire dan Tritia Krisanti. Film ini diproduksi oleh Yogi Arifyandi dan Vladimir Rama di bawah rumah produksi Mir Production. Durasi mencapai 1 jam 46 menit dengan alur yang ringan namun emosional. Cerita berpusat pada Raka dan Ambar yang sedang mempersiapkan pernikahan impian mereka. Kebahagiaan keduanya berubah saat masa lalu keluarga kembali menghantui hubungan mereka. Nenek Raka, Sita, mengetahui bahwa kakek Ambar, Abi, adalah cinta pertamanya puluhan tahun silam. Hubungan mereka lalu berakhir, menyisakan luka yang belum benar-benar sembuh. Ambar berusaha mempertemukan kembali Sita dan Abi agar keduanya berdamai dengan masa lalu. Namun, niat baik justru memunculkan konflik baru dalam hubungan besar bersama Raka. Pertemuan tidak sengaja antara Sita dan Abi di Bandung membangkitkan kembali kenangan lama. Perasaan yang pernah terkubur perlahan muncul dan mengganggu rencana pernikahan cucu mereka. Di tengah kekecewaan itu, Raka, Ambar, dan Ambar harus mempertahankan hubungan yang mulai renggang. Mereka juga menghadapi dilema antara menghormati keluarga dan memperjuangkan cinta sendiri. Sita akhirnya menyadari bahwa cinta lama tidak selalu harus dimiliki kembali. Ia memilih mengikhlaskan masa lalu demi kebahagiaan cucunya bersama Ambar. Keputusan tersebut membuka jalan bagi Raka dan Ambar untuk memperbaiki hubungan mereka. Film ini menyampaikan pesan tentang memaafkan, merelakan, dan menghargai kesempatan kedua. Deretan film ini dipimpin Slamet Raharjo sebagai Abi dan Widyawati sebagai Sita. Cynthia Mariska memerankan Ambar, sedangkan Isa Kivano berperan sebagai Raka. Film ini juga dibintangi Yusuf Mahardika, Giselma Firmansyah, Syarah Sen, Ian Darmawan, Kiki Narendra, Febri Kay, dan Anissa Kaila. Kehadiran para pemeran tersebut memperkuat kisah hangat tentang cinta, keluarga, dan kesempatan kedua. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Dahulu masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil Tante Lili.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik resiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Kembali saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Film Dua Nafas hadir sebagai drama keluarga yang menyentuh hati penonton. Film ini resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 2 Juli 2026. Film berdurasi 1 jam 33 menit ini disutradarai Hasto Broto. Ceritanya menghadirkan hubungan hangat antara nenek dan cucu yang dipenuhi pengorbanan. Naskah film ditulis oleh Jo Hainon Sak bersama Eng Zan Zen. Sementara itu Prang Jungkook dan Syakir Daulaini dipercaya sebagai produser. Rumah produksi PT Sunrise Pictures Indonesia menggarap film ini dengan nuansa emosional. Kisahnya mengangkat makna keluarga, kasih sayang, dan perjuangan hidup sederhana. Cerita diawali ketika wanita menitipkan putranya. Iya, Wati menitipkan putranya, Anto, kepada ibu mertuanya, Mariam. Mereka tinggal di sebuah desa terpencil dengan kehidupan yang sangat sederhana. Anto kecil terbiasa hidup nyaman di Jakarta bersama ibunya. Karena itu ia kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di desa. Di desa, Anto bertemu putri yang baik hati dan penuh perhatian. Ia juga bersahabat dengan Udin yang selalu menghadirkan keceriaan setiap hari. Persahabatan itu perlahan membuat Anto menikmati kehidupan sederhana bersama neneknya. Kasih sayang Mariam juga mengubah cara pandang Anto tentang keluarga. 16 tahun kemudian Anto berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Ia kembali ke desa sambil membawa ijazah untuk membanggakan nenek tercinta. Setibanya di rumah, Anto melihat makanan kesukaannya telah disiapkan di meja. Namun ia mendapati Mariam telah meninggal sambil menunggu kedatangannya. Film ini dibintangi Ati Kanser sebagai Mariam dan Syakir Daulay sebagai Anto dewasa, Auzanoa Karepesina, Adelia Rasya, Bilkis Hafsa, serta Marta Gurindam Smartungga turut melengkapi jajaran pemeran. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya, ya, apalagi untuk Anda, para petugas-petugas malam yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Namun tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi, ya, di lain waktu, di lain kesempatan, dengan berbagai segmen juga yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda. Kami yang bertugas di malam hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Tetap semangat, ya, dalam menyelesaikan berbagai tugas dan aktivitasnya. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga. Selamat malam dan sampai jumpa.

sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Jumat 3 Juli 2026. Berikut kami sampaikan sari berita. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan sebanyak 500 nasabah dan 1.000 celengan sampah di tahun 2026 ini. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Baperida bekerja sama dengan tim ahli Institut Teknologi Bandung ITB terus melaksanakan studi hidrologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di Distrik Pariwari. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, Bank Sampah Fak-Fak Hijau menargetkan sebanyak 500 nasabah dan 1000 celengan sampah di tahun 2026 ini. Berikut laporannya.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Riz Fadianto mengatakan proses pengiriman sampah hasil pengolahan tidak memiliki jadwal tetap karena sangat bergantung pada volume sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat. Menurutnya, semakin aktif masyarakat menyetor sampah, semakin cepat pula proses pengolahan hingga pengiriman dapat dilakukan. Riz Fandi menjelaskan, apabila masyarakat rutin melakukan penyetoran sampah ke Bank Sampah Fak-Fak Hijau, maka dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan, pihaknya sudah dapat mengirimkan satu kontainer sampah yang telah dipilah dan siap didistribusikan ke mitra pengolah. Namun ia mengungkapkan bahwa pengiriman sempat mengalami keterlambatan lebih dari 1 bulan akibat adanya kegiatan di Pulau Bonyom. Meski demikian, kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mengubah target operasional yang telah ditetapkan.
2: Tidak tentu ya, tergantung dari pengumpulan sampahnya, tergantung dari masyarakatnya juga. Kalau masyarakat rajin setor, ya kita untuk kelolanya juga cepat, itu biasanya 1-2 bulan sudah kita bisa kirim begitu. Tapi kemarin kan karena ada kegiatan di Pulau Bonyom, jadi agak tertunda sekitar 1 bulan lebih itu waktu itu. Tapi target kita sih sebetulnya untuk pendistribusian sampah, pengelolaan sampah itu kita targetkan itu 1-2 bulan itu sudah bisa pengiriman satu kontainer. Dan untuk tahun ini kan nasabah kita sudah tercatatnya kan sudah 105 nasabah ya. Jadi target kita tahun ini tuh harus bisa di 500 nasabah target kita saat ini. Dan celengan sampah yang saat ini kita produksi sekitar 200 unit. Dan target kita tahun ini bisa menyebarkan celengan sampah ini sekitar 1000 unit target kita tahun ini.
1: Riz Fadianto mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenis memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan sampah yang masih tercampur sehingga memberikan keuntungan lebih bagi nasabah bank sampah. Ia menjelaskan bahwa sampah plastik memiliki berbagai jenis sehingga tidak dapat dicampur dalam proses pengelolaan. Botol plastik harus dipisahkan dari tutup botol, sementara label kemasan termasuk kategori residu yang belum dapat dikelola oleh Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Januardi melaporkan.
0: Program diskon tiket kapal Pelni 30% merupakan salah satu bentuk

0: untuk dukungan kepada masyarakat sekaligus tindak lanjut kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Laporan berikut laporannya.
1: Saudara, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Fakfak menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program tersebut merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kepala PT PELNI Cabang Fakfak, Agus Zuldi Hermawan, mengatakan program ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat sekaligus tindak lanjut kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, di mana seluruh pengguna jasa kapal PELNI di berbagai rute di Indonesia dapat memanfaatkan potongan harga tersebut. Ia menjelaskan potongan harga hanya diberikan pada tarif dasar kapal milik PELNI, sementara komponen biaya lain seperti tarif jasa pelabuhan yang masuk ke Pelindo dan premi asuransi tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Dalam rangka untuk membantu masyarakat, khususnya pengguna jasa kapal PT PELNI di seluruh penjuru sementara untuk semua ruas, kami memberikan diskon stimulus di mana kita juga bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan memberikan diskon 30% untuk keberangkatan 20 Juni 2026 sampai dengan 15 Agustus 2026. 30% itu diskon, artinya kita mendiskon tarif dasar, karena kan di PELNI itu kita juga ada tarif dasar kapal, tarif pas pelabuhan yang masuk ke Pelindo, ke terminal Pelindo, kemudian ada juga asuransi yang kita diskon itu yang tarif dari kita pak kapal yang 30%. Membeli tiket itu dapat dibeli di channel penjual resmi PT PELNI, baik online maupun langsung bisa keluarga tetap telepon telepon resmi PELNI. Terus itu juga dapat tetap mendapat layanan seperti makan di kali sehari, asuransi jiwa, kemudian dan beberapa varietas kapal lainnya.
1: Ia juga mengungkapkan momentum libur sekolah turut mendorong peningkatan jumlah penumpang di sejumlah kapal yang melayani wilayah Fakfak, di antaranya KM Labobar, KM Sangiang, dan KM Tatamelau. Hingga saat ini lonjakan penumpang diperkirakan mencapai sekitar 5-10% dibandingkan hari biasa.
2: Untuk animo masyarakat sendiri bertepatan juga dengan libur sekolah anak-anak, khususnya di Pelabuhan Fakfak ini juga mengalami lonjakan, baik itu di kapal Labobar, Sangiang, juga Tatamelau, kurang lebih 5% sampai 10% semua. Nanti detail saya update ya Pak, detailnya. Misalnya kurang lebih seperti itu persenannya. Terus kami juga tentunya itu tetap mengutamakan keselamatan. Dalam hal ini dispensasi tambahan penumpang kita berdasarkan persetujuan dari regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut. Jadi tetap kita perhatikan keselamatan penumpang, di samping kita juga mengangkut penumpang untuk mobilisasi antar wilayah, kita juga memperhatikan keselamatannya dan juga tentunya layanan baik di bawah kapal maupun des kapal. Tentunya itu juga kita fokus untuk pelayanan ke penumpang apalagi di masa liburan sekolah.
1: Agus menegaskan bahwa di tengah meningkatnya arus penumpang, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Seluruh operasional kapal dilakukan sesuai kapasitas yang telah ditetapkan regulator dengan tetap mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan bagi seluruh penumpang selama masa libur sekolah. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Dalam kurun waktu sekitar 9 hingga 10 bulan, Bank Sampah Fakfak Hijau telah mengirimkan 4 kontainer sampah ke sejumlah industri pengolahan di Pulau Jawa. Berikut laporannya.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rizfadianto mengungkapkan bahwa Bank Sampah Fakfak Hijau telah berhasil mengelola dan mendistribusikan puluhan ton sampah daur ulang sejak resmi berdiri pada 25 September 2025. Dalam kurun waktu sekitar 9 hingga 10 bulan, lembaga tersebut telah mengirimkan 4 kontainer sampah di sejumlah industri pengolahan di Pulau Jawa. Rizfadianto menjelaskan pengiriman sampah pertama dilakukan pada Oktober 2025 dan terus berlanjut hingga saat ini. Selama periode tersebut, total sampah yang berhasil didistribusikan mencapai lebih dari 500 ton dengan berbagai jenis material yang masih memiliki nilai ekonomis. Ia menyebutkan sampah yang dikumpulkan terdiri atas berbagai jenis, di antaranya buku, kertas, karton, logam, plastik, hingga minyak jelantah, di mana seluruh material tersebut dipilah sebelum dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan di Pulau Jawa untuk dijadikan kembali sebagai bahan baku industri.
3: Untuk saat ini, kita kan terbentuknya dari Oktober, jadi pengiriman itu sudah Oktober sampai sekarang itu agak sudah sekitar 9 sampai 10 10 bulanan itu kita sudah mendistribusikan sampah yang kita kelola ini sekitar 4 kontainer. Itu kalau di total semuanya ya sekitar 54 ton lebih itu sampah campurannya. Banyak jenis ya, antaranya buku, logam, plastik juga, dan juga minyak jelantah. Iya, kita kembalikan ke industri, jadi bahan baku industri lagi di Jawa, di pabrik-pabrik di Jawa begitu. Kita distribusikan untuk pabrik-pabrik di Jawa, jadi untuk didaur ulang lagi menjadi bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan kembali begitu.
1: Chris Fadianto menambahkan, hasil daur ulang setiap jenis sampah memiliki fungsi yang berbeda. Botol plastik misalnya dapat menjadi serat polyester untuk bahan kain, isi boneka maupun karpet. Sementara karton dan kertas diolah kembali menjadi produk kertas baru, logam dilebur menjadi bahan logam baru, sedangkan minyak jelantah dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar solar industri. Ia berharap semakin banyak masyarakat Fak-Fak yang ikut memilah dan menyetorkan sampah ke bank sampah, sehingga manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara lebih luas. Januardi melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Baperida bekerja sama dengan tim ahli Institut Teknologi Bandung ITB terus melaksanakan studi hidrologi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di Distrik Pariwari. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida mulai melaksanakan penyusunan dokumen studi hidrologi untuk pemenuhan air minum dan sumber pengemboran air tanah di Distrik Pariwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB. Sebelum pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan, Baperida bersama tim ahli telah menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Juni 2026 di kantor Distrik Pariwari. Rapat tersebut menjadi dasar pelaksanaan survei dan penentuan lokasi yang akan diteliti. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan, Kampung Tanama menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi hidrologi. Hingga awal Juli 2026, sebanyak 3 titik di wilayah kampung telah dilakukan pengambilan sampel untuk uji kelayakan. Menurutnya, pengambilan sampel dilakukan guna mengetahui potensi sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi pengeboran air tanah.
2: Pihak distrik sama-sama dengan ITB Bandung, karena dalam hal ini kan kerjasama antara pemerintah daerah dengan ITB untuk mengambil sampel sumber mata air yang ada di kampung-kampung yang ada di Pariwari. Kebetulan kami di Kampung Tanama kemarin ada 3 titik, yaitu pertama di RT 1 tepatnya di belakang rumah Mama Hajar, terus yang di titik yang kedua itu di RT 3 di Parit, terus yang titik yang terakhir yang ketiga itu di RT 5 itu di Krakpru. Petugas yang dari Jakarta yang datang ambil sampel mereka sudah ambil sama-sama dengan Bapak Ilham yang dari distrik. Untuk sementara masih diperiksa tentang kelayakan air. Nanti menurut informasi dari pihak distrik, setelah pemeriksaan sampel nanti baru ada tim berikut lagi untuk dorang bawa alat untuk mengecek sumber air itu dia alurnya dari mana supaya bisa dia pasang alat untuk pengeboran.
1: Ia menyambut baik pelaksanaan studi tersebut karena dinilai sangat penting bagi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Pemerintah kampung juga siap mendukung seluruh tahapan penelitian yang dilakukan oleh Baperida dan tim ahli ITB. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses penyusunan dokumen studi hidrologi. Melalui kajian ilmiah tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak diharapkan memperoleh data yang akurat mengenai potensi air tanah di Distrik Pariwari. Hasil studi nantinya akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang lebih baik bagi masyarakat. Anwar melaporkan.

0: Pemerintah Kampung Tanama mulai merampungkan penyusunan laporan pertanggungjawaban LPJ setelah seluruh program kerja tahap pertama yang bersumber dari APBN dan APBD selesai dilaksanakan. Berikut laporannya.
1: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning memastikan seluruh program kerja tahap pertama yang bersumber dari APBN maupun APBD telah selesai dilaksanakan. Saat ini, aparat kampung tengah memfokuskan pekerjaan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban LPJ sebagai syarat pengajuan dana tahap kedua. Hal tersebut disampaikan M. Ali Romoning saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama, Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, penyelesaian administrasi menjadi prioritas agar proses pencairan anggaran berikutnya tidak mengalami kendala. Ia menjelaskan, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap pertama kini sedang dilengkapi dokumen pendukungnya. Kelengkapan administrasi tersebut akan menjadi dasar dalam proses evaluasi oleh instansi terkait. Pemerintah Kampung Tanama berkomitmen menyelesaikan LPJ sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengajuan pencairan dana tahap kedua dapat segera dilakukan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
2: Untuk sementara, kami pihak pemerintahan kampung dalam rangka pencairan tahap 1 APBD sama APBN, sekarang masuk, karena pekerjaan semua sudah selesai, sekarang kami ada sementara menyusun LPJ-nya untuk diserahkan ke pemerintah kabupaten dalam hal ini DPMK sama inspektorat.
1: Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyusunan LPJ sangat penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan kampung. Pemerintah kampung juga terus berkoordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat hal-hal yang perlu dilengkapi. Ia berharap seluruh proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat tanpa hambatan. Dengan begitu, berbagai program yang telah direncanakan pada tahap kedua dapat segera direalisasikan. Pemerintah kampung optimis percepatan penyelesaian LPJ akan mendukung kelancaran pengelolaan keuangan kampung sepanjang tahun anggaran 2026. Langkah tersebut juga menjadi bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang tertib, transparan, dan akuntabel. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur.

0: jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, dan selamat pagi, selamat bangun pagi untuk Anda menikmati suasana pagi ini dengan udara yang tidak terlalu dingin ya, walaupun juga sejak kemarin sore hingga malam tadi juga fak-fak diguyur hujan. Dan ya, selamat beraktivitas di edisi Jumat ya, 3 Juli 2026. Yang pasti hari ini ketong semua lagi mempersiapkan segala sesuatu yang lagi pada liburan ya. Apalagi ini libur semester, banyak anak-anak sekolah yang mungkin berlibur keluar kota Fak-Fak ya, di luar kota Fak-Fak, atau mungkin ada yang lebih memilih untuk liburannya di Fak-Fak saja ya. Tidak menjadi masalah liburnya di mana, yang pasti di mana kita berada pastinya ada orang-orang yang selalu memberikan warna dalam kehidupan kita. Ya, dan pendengar, 27 menit ya kita berlalu dari jam 6 waktu Indonesia Timur, dan tadi ya di jam 4 sampai di jam 6 ya sudah kita ikuti bersama laga antara Spanyol dan Austria ya, yang mana memasuki babak 32 besar yang dimenangkan oleh Spanyol dengan 3-0. Dan sebentar nanti di pukul 8 ya, kita akan kembali ikuti Portugal versus Kroasia. Kira-kira siapa yang akan lolos ya untuk menuju ke 16 besar. Dan yang pasti kami masih akan terus siarkan pertandingan antara Portugal dan Kroasia tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 6.30, dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Mendengar pukul 6.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami mohon perhatian Anda, ikuti Ruang Layanan Masyarakat edisi Jumat 3 Juli 2026. Kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Samsat Fak-Fak, ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang memiliki kendaraan bermotor. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 144 tahun 2026 tentang pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB serta penghapusan sanksi denda administratif pajak kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tunggakan pajak pada tahun ke-6 ke atas diberikan penghapusan pokok dan sanksi denda administrasi PKB. B. Tunggakan tahun berjalan sampai dengan tunggakan tahun ke-5 diberikan pengurangan pokok PKB sebesar 10%. C. Pembayaran PKB sebelum dan atau saat jatuh tempo diberikan insentif pajak sebesar 12%. D. Pembayaran BBNKB diberikan pengurangan pokok BBNKB sebesar 10%. Pemberian penghapusan sanksi denda administratif PKB pada diktum ke-1 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Denda PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tunggakan tahun ke-5 dihapus sanksi denda administratif dan B. Denda PKB tahun berjalan dikenai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran administrasi atas kewajiban yang merupakan kewenangan pihak kepolisian dan PT Jasara Harja terhadap sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ yang belum dibayarkan selama masa tunggakan PKB wajib dibayarkan seluruhnya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2026. Dan pendengar, demikian Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tolong sudah, Bapak cek.
1: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, saya perlu listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar pukul 6.50 menit waktu Indonesia Timur, pagi yang cerah dengan cuaca kota yang begitu cukup adem ya di pagi hari ini. Udara tidak terlalu dingin, apalagi kalau kita mengawali pagi dengan sekedar berolahraga ringan ya, itu pasti akan memberikan kebugaran tersendiri ya pada diri kita. Dan yang pasti bangun lebih awal itu akan jauh lebih baik ya, ketimbang kita yang bangun telat. Nah, ini juga bisa mengakibatkan produktivitas kita di sepanjang hari. Dan pendengar ya, untuk yang ada di seputaran Kota Palafak-fak, yang pagi ini lagi jogging, yang lagi pada jalan santai ya, kalaupun lagi jajan, jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya. Karena mari terus kami mengajak Anda, sama-sama kita jaga lingkungan ya, ke lingkungan kita agar tetap bersih, nyaman, dan yang pasti Kota Fak-Fak bebas dari yang namanya polusi sampah ya, karena semakin banyak sampah yang berserakan itu juga akan membawa dampak kesehatan yang kurang baik bagi setiap warga. Dan untuk itu minta kerjasama dari kita semua agar sama-sama kita bisa menjaga agar supaya masalah sampah di Kabupaten Fak-Fak dapat terselesaikan dengan baik. Caranya apa? Ya, kita langsung saja pilah-pilah sampah ke bank sampah Fak-Fak Hijau. Dan baik pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda di pukul 7 nanti kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.